Fajar berhasil memikat perhatian tamu undangan dengan gerakan yang anggun dan penuh makna. Pomonte merupakan tarian yang menggambarkan rasa syukur masyarakat Kaili atas hasil panen yang melimpah. Gerakan-gerakan dalam tarian ini mencerminkan aktivitas bertani mulai dari menanam hingga memanen hasil bumi yang dipadukan dengan iringan musik tradisional sehingga menghadirkan nuansa budaya yang kental. Sampai jumpa sarara, vesiamo kariba saleatinti uvalu anteyaku lili lestari.

0: Habis buku topoin deh, emak aku emang tesan bahasa kita topoin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita, jangan topoin ini bahasa kita topoin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini, memang mati.
0: Sampai nganak-nganak purina tetap galan.

0: Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk sampau kali Manjobuna. Karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah, terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah di pagi hari ini. Apa kabar Komio semuanya? Tetap semangat ya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas. Dan kita akan menemani Komio di acara Sarafan Ubem Poi, di mana pagi ini kita akan membahas sebuah kebiasaan sederhana yang manfaatnya luar biasa, yaitu menanamkan budaya menabung sejak usia dini melalui program Tabungan Belajar. Nah, sahabat-sahabat sararah, menabung bukan sekedar menyimpan uang, namun menabung itu adalah proses membentuk karakter di balik uang receh yang disisihkan setiap hari. Tersimpan pelajaran tentang disiplin, tanggung jawab, dan juga kesabaran dan kemampuan merencanakan masa depan. Nah, banyak orang berpikir bahwa menabung baru penting ketika seseorang sudah bekerja. Padahal kenyataannya kebiasaan menabung jauh lebih baik jika dikenalkan sejak anak masih duduk di bangku sekolah. Anak-anak yang terbiasa menabung akan belajar bahwa setiap rupiah memiliki nilai, dan mereka akan memahami bahwa mendapatkan uang membutuhkan usaha, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana. Nah, sahabat-sahabat sararah, melalui kegiatan menabung, anak belajar membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Misalnya, ketika menerima uang saku, anak dapat memilih apakah akan menghabiskan semuanya untuk membeli jajanan atau menyisihkan sebagian untuk ditabung. Nah, pilihan sederhana itu merupakan latihan pengambilan keputusan yang sangat penting. Selain itu, menabung juga melatih kesabaran. Tidak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga. Kadang seseorang perlu menunggu beberapa minggu bahwa beberapa bulan agar tabungannya cukup membeli barang yang diinginkan. Dari sinilah anak belajar menghargai proses.

Nah, Samsul Sararah, pemerintah bersama industri perbankan telah menghadirkan program tabungan pelajar sebagai sarana mengenalkan layanan keuangan kepada anak-anak sejak dini. Dan program ini dirancang khusus bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Melalui program tersebut, siswa memiliki rekening atas nama sendiri dengan persyaratan yang sederhana serta setoran awal yang ringan. Dan tentunya tujuan ini bukan semata mengumpulkan uang. Yang jauh lebih penting itu adalah membangun budaya menabung sebagai bagian dari pendidikan karakter. Nah, ketika sekolah bekerja sama dengan perbankan, para siswa tidak hanya belajar menyimpan uang, tetapi juga mengenal cara kerja lembaga keuangan, dan mereka mulai memahami fungsi rekening, buku tabungan, kartu ATM, hingga perkembangan layanan digital. Nah, hal ini menjadi bekal penting menghadapi era ekonomi yang modern.

Samsu Sarara, ada begitu banyak manfaat yang diperoleh ketika seseorang pelajar memiliki kebiasaan menabung. Yang pertama itu melatih disiplin. Anak belajar menyisihkan sebagian uang sakunya secara rutin. Dan yang kedua, mengajarkan tanggung jawab. Nah, anak memahami bahwa uang yang dimiliki harus dikelola dengan baik. Dan yang ketiga itu membantu mewujudkan cita-citanya. Banyak pelajar berhasil membeli perlengkapan sekolah, buku, sepeda, hingga biaya kegiatan pendidikan dari hasil tabungan mereka sendiri. Dan yang keempat itu mengurangi perilaku konsumtif. Nah, ini anak menjadi lebih berhati-hati sebelum membeli sesuatu. Dan yang kelima itu membangun rasa percaya diri. Nah, ketika kita berhasil mencapai target tabungan, anak akan merasa bangga terhadap hasil usahanya. Dan semua manfaat tersebut menjadi bekal penting hingga dewasa nanti.

Pesan tersebut Sarara, budaya menabung tidak akan tumbuh apabila hanya diajarkan di sekolah. Namun peran orang tua sangat menentukan. Orang tua dapat memberikan contoh nyata dengan membiasakan diri untuk menabung dan libatkan anak ketika menyusun anggaran keluarga. Ajarkan bahwa penghasilan harus dibagi untuk kebutuhan, tabungan dan juga sedekah dan tentunya dana darurat. Dan berikan apresiasi ketika anak berhasil menabung secara konsisten. Dan tidak perlu berupa untuk hadiah yang mahal. Dan tentunya pujian yang tulus sudah cukup memberikan motivasi untuk anak-anak. Dan yang terpenting itu adalah tidak mengambil uang tabungan anak untuk kebutuhan lain tanpa persetujuannya. Dan karena hal itu dapat mengurangi kepercayaan anak terhadap pentingnya untuk menabung. Dan sampai-sampai Sarara, sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun budaya literasi keuangan dan guru juga dapat mengintegrasikan pendidikan keuangan sederhana ke dalam proses pembelajaran. Itu misalnya melalui simulasi mengatur uang saku, menghitung target tabungan, membuat proyek kewirausahaan kecil, mengadakan hari menabung dan memberikan penghargaan kepada siswa yang disiplin menabung. Dengan demikian, menabung menjadi bagian dari budaya sekolah, bukan sekedar kegiatan sesekalinya.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.
2: Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Nah, sahabat Sumbu Sarara, saat ini anak-anak hidup di tengah kemudahan berbelanja secara daring. Hanya dengan beberapa sentuhan pada telepon genggam, barang dapat langsung dibeli. Kemudahan ini tentu membawa tantangan baru apabila tidak dibekali literasi keuangan yang baik. Anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang konsumtif, yang pendidikan keuangan semakin penting, dan anak perlu memahami bahwa tidak semua promo harus dimanfaatkan. Tidak semua barang yang sedang tren harus dimiliki, dan kemampuan mengendalikan diri merupakan bagian penting dari kecerdasan finansial. Dan sampai sepuluh sarara, tabungan seseorang pelajar mungkin tidak langsung bernilai jutaan rupiah, namun yang jauh lebih berharga itu adalah karakter yang terbentuk. Anak yang terbiasa menabung akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, menghargai uang, mampu membuat perencanaan, serta siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Dan kebiasaan sederhana hari ini dapat menjadi pondasi kesejahteraan di masa depan. Dan sampai sebesar-besar tidak ada kata terlalu dini untuk belajar mengelola keuangan. Justru sejak usia sekolah, anak-anak perlu dikenalkan bahwa setiap rupiah memiliki nilai dan setiap impian membutuhkan perencanaan. Program tabungan pelajar bukan sekedar membuka rekening di bank, melainkan membangun karakter generasi yang cerdas, yang hemat, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dan mari kita jadikan budaya menabung sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dukungan oleh lembaga keuangan, dan menjadi gerakan bersama untuk menciptakan generasi Indonesia yang semakin bijak dalam mengelola keuangan. Dan sampai jumpa sarara, demikianlah perbincangan kita dalam Sarapan UMPOI pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menginspirasi sampai jumpa sarara untuk terus membiasakan diri untuk menabung dan mengajak anak-anak melakukan hal yang sama sejak dini. Dan terima kasih untuk komunitas semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Dan saya undur diri dari ruang dengar komunitas. Nanti setelah ini ada rekan Jojo Jumbah yang akan menemani komunitas di sesi kedua di Sarapan UMPOI di pagi hari ini. Terima kasih, saya Lili Lestari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Rosalia Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai sebuah saran aku, tempat wisata memesona di Parigi Motong yang bisa jadi tujuan wisata utama ketika singgah di wilayah ini, yakni Pantai Sidoan. Salah satu daya tarik yang membuat pantai ini begitu diminati oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara, ya ini karena air pantainya yang sangat jernih. Bukan hanya itu saja, pasir di Pantai Sidoan ini sangat halus dan putih bersih, sehingga sangat cocok untuk menjadi tempat bermain anak-anak. Di sekitar Pantai Sidoan, Komiu juga bisa melihat sendiri bagaimana pemandangan alam yang begitu menyejukkan mata. Di pantai ini masih banyak sekali pohon-pohon kelapa yang dan ditumbuhi juga aneka pohon lainnya yang menjadikan suasana pantai semakin sejuk dan membuat Komiu ingin berlama-lama di pantai tersebut. Kareba Kaupuna. Suku Lauje yang mendiami kawasan pegunungan Kecamatan Tinombo dan pesisir Teluk Tomini, Parigi Motong, Sulawesi Tengah, memiliki kebudayaan yang sangat erat dengan alam. Mereka dikenal dengan tradisi penyambutan tamu Meaju, seni bela diri Kontau, alat musik tradisional Sinta, serta upacara pernikahan sakral Kope Ne'e. Mengingat wilayah geografis yang menunjang, mata pencarian utama suku Lauje adalah bertani seperti menanam cengkeh, coklat, bawang merah, dan rica atau cabai. Makanan pokok tradisional mereka dominasi oleh umbi-umbian, huga atau keladi, singkong, dan pisang, yang seringkali harus mereka pikul atau gendong melewati medan terjal untuk dijual ke pasar di pesisir. Seni tradisi budaya mereka juga dilestarikan melalui festival rutin yang diadakan di daerah Tinombo. Salah satu yang sering dipertontonkan adalah tari sakral untuk Tolabala yang dikenal dengan nama Momasoro. Selain itu mereka juga memiliki tradisi lisan bersyair yang disebut Pangkilan, yang biasanya dilakukan untuk mengisi waktu untuk mempererat persaudaraan antar dusun. Besi yang merandu karebari karebasalea, Tinti Sasio. Ya, aku

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Bata Ada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gana saya TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: berkaitan dengan topik kita pagi ini di siaran program Apa dari Palu. Dan pagi ini kami coba untuk terhubung dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu. Kita ingin juga berbincang, mengobrolkan ini bersama beliau terkait program apa ini, tabungan pelajar. Kita sudah terhubung dengan beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kepsek.
1: Halo Pak, apa kabar Bang Jojo?
0: Alhamdulillah baik-baik, sehat. Ya. Umi juga sehat.
1: Alhamdulillah. Pokoknya kalau

0: masih terkait dengan kebutuhan sekolah. Ya. Apakah juga nanti juga nanti disinggung terkait program ini apa tabungan pelajar ini?
1: Kan ya, kemarin ya, betul. Ya. Jadi namanya simpel, simpanan pelajar.
0: Simpanan pelajar ya.
1: Iya.
0: Itu efektif mulai kapan, Pak Kepsek?

0: anak-anak itu ajarkan dan dibiasakan untuk menambung lewat program itu.
1: Jadi anu juga ini apa, literasi keuangan mereka bisa paling tidak bertambah. Bagaimanakah itu menambung?
0: Betul.
1: Jadi kalau zaman saya sekolah dulu SMA itu, zaman saya dulu. Tapi ini kan bagus sekali dari bahkan saya dengar programnya itu dari mulai tingkat sekolah dasar ya, kalau saya tidak salah itu.
0: Iya. Tabungan betul.
1: Kan ini bagus sekali. Nih. Jadi ini bagus sekali karena membiasakan anak untuk apa namanya menabung, paling tidak ada uang disisikan untuk tabungannya. Untuk besarannya kalau di sekolah ada patokan atau mengikuti yang disampaikan oleh Pak Wali?
0: Tidak ada. Jadi tidak ada patokan berapa besarannya, dan masing-masing sekolah itu punya cara tersendiri untuk siswa-siswanya giat menabung. Nah, dia SMP satu sendiri kita untuk pengelolaan

uang jajan 20 ribu misalnya per hari, jadi mereka bisa menabung bisa 2 ribu. Nanti

0: mereka siap datang ke sekolah. Apa itu menjemput tabungan dana-dana yang sudah terkumpul dari anak-anak seperti ya. Itu Bang Jojo.
1: Ya. Paling tidak mereka juga diberikan dana, kayak apa istilahnya Bu, entah bahasanya seperti sosialisasi, paling tidak ada anak itu pelajar itu apa mendapatkan pengetahuan terkait literasi keuangan.
0: Betul.
1: Penggunaan
0: itu ya itu yang kita lakukan juga. Jadi ada sosialisasi dengan penguatan kepada anak.
1: Ya.
0: Alhamdulillah lewat penguatan dan sosialisasi tersebut anak-anak dominan mau untuk menabung hasil dari jajan mereka. Kita sangat berharap bahwa program dan giat positif ini bisa berlangsung dengan baik karena ini sangat bermanfaat untuk masa depan mereka. Bahwa masa depan mereka tidak hanya disandarkan pada kemampuan akademik atau non akademik, tetapi kreativitas yang ada itu juga mereka harus lakukan, termasuk dengan giat atau program menabung. Bayangkan ketika anak-anak itu bisa memanage uang saku mereka, kan uang jajan mereka, mereka atur itu, mereka sisihkan. Ini sebuah pembelajaran yang baik. Jadi persoalannya kalau kami sendiri di SMP 1 tidak melihat bahwa dari sisi anak-anak menyisihkan uang jajan mereka bukan pada nilai itu, tapi kalau kami pembelajaran atau nilai sosialnya adalah anak-anak mampu mengatur diri mereka.
1: Benar.
0: Ya, mengatur diri mereka yang awalnya mungkin

0: kebiasaan yang baik, kami pikir. Ya.
1: Tadi Pak Kepsek sempat menyinggung tentang kendala. Kendala yang dimaksud seperti apa, Pak Kepsek? Di awal tadi sempat disinggung ada kendala.
0: Oh ya,

0: kan sebelumnya.
1: Oh, okay.
0: Jadi tapi ya, bukan persoalan sebenarnya, cuman penerapannya yang kurang efektif.
1: Oh, okay.
0: Sebelumnya, tapi sekarang alhamdulillah bagus karena memang program ini langsung dikawal.
1: Pak Kepsek, nanti kalau kan tadi sempat disinggung nanti itu yang mengelola itu atau yang mengatur itu nanti wali kelas. Apakah wali kelas nanti itu mengumpulkan uang itu kemudian nanti di store ke bank atau seperti apa? Banknya yang jemput ke sekolah itu seperti apa?
0: Jadi pertama anak-anak kan tidak bisa kita percaya secara penuh untuk mengumpulkan uang hasil tabungan dari teman-temannya karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan, risiko hilang misalnya kan, makanya wali kelas yang coba mengontrol nanti ketika sudah cukup, maka kami dari pihak sekolah akan menghubungi pihak bank dan pihak bank yang langsung datang ke sekolah untuk menjemput tabungan-tabungan tersebut.
1: Baik. Kan ini cukup lama durasinya ini dia punya apa namanya uang yang ditabung itu belum bisa diambil dalam waktu jangka waktu tertentu. Dia harus beberapa, paling tidak dia menyelesaikan studi di sekolah lanjutan pertama. Nanti bagaimana kemudian sekolah sendiri memastikan bahwa uang mereka itu tetap ada? Seperti apa nanti sekolah mengawal? Kan ketakutan orang tua seperti itu. Ada kemarin orang tua yang bilang, itu bagaimana dia punya anak itu? Dia punya pertanggungjawaban sekolah nanti. Kira-kira kalau anak-anak mau ambil uang itu, bilang, oh seperti ada tabungannya anu sudah begini-begini-begini. Itu kira-kira seperti bagaimana nanti Pak Kepsek?
0: Anak-anak itu kan akan menerima.

0: bahkan
1: untuk untuk tahun ya untuk tahun 2026 ini apakah targetnya itu untuk adik-adik kelas berapa ya, kelas 7 ya, atau sampai sampai kelas berapa target utamanya ini kalau di SMP South sendiri?
0: Semua siswa kita
1: semua ya,
0: ya kelas 789 untuk program ya, kan ini kan program baik kan semuanya kita kan, dan memang tidak ada seperti yang kami jelaskan tadi bahwa semua anak memiliki buku tabungan, jadi uang itu tidak.
1: Oh baik. Dan alhamdulillah hari ini juga rencana pertemuan dengan orang tua akan sedikit disentil terkait itu ya, supaya orang tua juga mungkin mungkin akan menyampaikan paling tidak orang tua paham ketika ditanya. Jadi berapa jajanmu tadi nak? 10.000 pak mama. Kenapa cuma 10.000 mama kasih 20.000? Ya kan 10.000 saya tabung. Oh iya ya bagus bagus. Jadi paling tidak itu ya orang tua juga sudah apa? Sudah punya apa namanya pengetahuan terkait itu. Jadi jangan oh, kenapa lagi di anak-anak sekolah punya diambil lagi 10.000 bla bla bla dan seterusnya. Lewat pertemuan yang berlangsung sebentar itu insya Allah juga bisa dikasih disampaikan dan diklirkan biar nanti ke depan ketika ada hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi itu jadikan apa kayak bukan juga masalah sih, menjadi pertanyaan orang tua. Untuk tahun ini berapa rombel di SMP Negeri 1 untuk kelas barunya ini Pak Kepsek?
0: Saya kami tetap 11 rombel, 11 rombel.
1: Dengan jumlah
0: 352.
1: 352 totalnya ya.
0: Okay. Ya.
1: Dan sekarang sudah memasuki minggu kedua untuk tahun ajaran baru
0: betul,
1: ini.
0: Betul, minggu kedua. Dan, betul, betul. Baik. Betul, betul. Dan pelajaran di kelas sudah efektif dari di minggu lalu.
1: Oke. Okay. Untuk pembagian kelasnya sendiri apakah berdasarkan apa? Kan biasanya ada tes-tes awal begitu penentuan kelas. Kayak zaman-zaman saya masih sekolah juga dulu Pak Kepsek. Karena rata-rata ini di kelas apa begitu. Apakah ada penggolongan seperti itu atau tidak seperti itu?
0: Kalau kita kan pertama kita menerapkan atau melaksanakan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah. Buat jalur zonasi, mutasi, afirmasi dengan prestasi. Nah, ini yang kita buka kalau bicara tentang SPMD. Setelah selesai kemarin, kami tiap tahunnya itu ada seleksi internal. Seleksi internal seperti Bang Jonjo bilang, itu penentuan kelas. Jadi kami di SMP 1 itu tidak ada kelas unggulan. Karena kami beranggapan dan yakin bahwa semua kelas itu diisi oleh anak-anak yang unggul. Yang ada hanya di mana yang kelas pertama adalah kelas bahasa Inggris. Nah, kami seleksi dari secara internal dari kemampuan bahasa Inggris dua tes tulisan dengan wawancara atau interview. Kenapa kami membuat kelas bahasa Inggris? Karena kami jauh ke depan di sendiri menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Makanya ada dua kelas bahasa Inggris di Spensa. Yang kedua ada kelas abad namanya. Jadi abad itu kepanjangannya Ali bin Abi Thalib, itu diisi oleh anak-anak yang punya hafalan, punya kemampuan mengaji atau baca Quran yang baik. Nah, kalau kami punya kelas itu, tapi selebihnya semua anak-anak yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik kita sebar. Jadi untuk bicara kelas itu cuma kelas bahasa Inggris.
1: Saya tertarik dengan yang bahasa Inggris.
0: Selebihnya itu kita sebar semuanya.
1: Saya tertarik kelas bahasa Inggris. Jangan-jangan ini ada rencana mau sisters apa school sister begitu?
0: Ya,

0: yang Australia Spain itu hanya khusus untuk SMP Negeri 1 Palu, kan kita punya hubungan baik dengan pemerintah Australia ya, dalam hal ini lewat konjennya, dan insya Allah ke depan program yang kita sudah sepakati dan insya Allah berjalan.
1: Amin. Semoga lancar. Sesuai dengan sesuai dengan rencana, berjalan lancar, dan juga anak-anak juga bagus ini, semakin termotivasi mereka ini. Apalagi kalau sudah dibilang ada program-program seperti itu. Baik Pak Kepsek, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita. Silakan. Beberapa hal mau disampaikan, silakan.
0: Iya. Terima kasih banyak Bang Dujo. Ini dari SMP Negeri 1. Pada dasarnya semua sekolah adalah sekolah unggulan. SMP 1 satu sekolah yang tujuan untuk mencetak anak-anak hebat, karena pada dasarnya semua anak adalah hebat. Kita berharap bahwa semua program

0: anak yang luar biasa. Sukses untuk
1: baik, sampai sebesar sarangku pura-pura. Perbincangan singkat ya. Kita dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu bersama sahabat baik saya, ada Bung Yusri, SPD MPD. Dan kita juga sudah mendengarkan beberapa hal terkait dengan topik kita yang pagi ini memilih topik pelajar apa? Saya salah baca tadi. Jadi ini berkaitan memang dengan program Pemerintah Kota Palu menanamkan budaya menabung lewat program tabungan pelajar. Semoga ini menjadi hal yang baik dan bisa di apa istilahnya membudayakan, membiasakan anak-anak untuk seperti yang disampaikan tadi, mereka juga bisa memanage uang mereka sendiri. Pembiasaan itu sudah dibiasakan dari sejak usia apa namanya muda. Jadi mereka tidak ketika nanti berhadapan dengan persoalan-persoalan keuangan lainnya nanti mereka sudah terbiasa dengan bagaimana memilah-milah uang mereka sendiri. Baik Pak Kepsek, SMP Negeri 1 Palu, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Thank you.
1: Salam sehat selalu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Bang Jojo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebuah saranaku pura-pura, Visiamu Pangane, perbincangan singkat kita dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu, Bapak Yusri, SPD MPD. Ini berkaitan dengan menanamkan budaya menabung lewat program tabungan pelajar. Jadi tabungan pelajar ini adalah program yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Palu. Jadi kita berharap bahwa semua ini kan memang penting buat memberikan pembiasaan kepada adik-adik kita, adik-adik pelajar, anak-anak sekolah untuk sudah terbiasa dengan atau paling tidak mereka punya kebiasaan sudah terbiasa untuk mengatur, memanage uang mereka. Mungkin kita awali dengan uang jajan misalnya. Ketika tadi sempat disinggung ketika ada uang jajan yang katakanlah sekian ribu rupiah diberikan oleh orang tua, mereka kemudian termotivasi untuk paling tidak bisa menyimpan sebagian atau sedikit dari uang jajan mereka itu untuk ditabung. Dan ini sebuah pembiasaan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian nanti tetap terus dikawal seperti yang disampaikan Pak Kepsek. Oh iya, ini tetap kan dikawal mereka karena mereka nantinya akan memiliki buku tabungan yang di situ kan sudah tertera memang. Nah, tinggal kalau Ani Riaf itu Pak Amir DM sempat mempertanyakan itu, bagaimana kemudian nanti kalau terjadi begini-begini apa yang dilakukan. Jadi kira-kira paling tidak sudah ada itu. Insya Allah pihak sekolah dan napa sangana kita ke penelpon, ada yang bat telepon ini. Oh, terputus. Silakan dicoba di 0811-456-03875. Bisa juga menggunakan telepon WA kami. Kalau tadi saya menelpon itu menggunakan telepon WA ya. Jadi komio yang masuk tadi tidak bisa saya terima lewat telepon mobile. Jadi komio gunakan telepon handphone panguli kami. Dan ya, mudah-mudahan tadi ya sampai saran aku bisa tercerahkan sedikit mendengarkan langsung bagaimana penyampaian dari pihak sekolah sendiri. Ya, karena pagi ini juga sesuai rencana memang beliau ini akan mengadakan pertemuan dengan ada pertemuan penting juga dengan orang tua dan sedikit banyak juga nanti akan disinggung terkait dengan simpanan pelajar ini ya. Simple itu ane panguli kita, panguli kita. Ane lah translate dari bahasa Inggris, simple itu mudah. Ya aku pangan ini simple itu adalah simple mudah yang tidak rumit. Tanomai simple simpanan pelajar. Baik, apapun itu istilahnya, kita berharap program ini bisa menjadi pembiasaan dan bisa jadi baik untuk anak-anak kita, adik-adik kita pelajar terkait dengan literasi keuangan. Mereka juga paling tidak memahami itu kalau berhubungan dengan bank, ane mau anu ini, kira-kira apa yang dianu? Bapak Budi, kita coba terima dulu Pak Budi. Halo, assalamualaikum. Sarapan Uben Poy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah.
2: Sarapan Uben Poy.
1: Yeah. Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Kamu sehat juga. Alhamdulillah sehat.
2: Ya,
1: apalagi tadi didoakan sama anu kepala sekolah. Luar biasa.
2: Waduh. Ikut juga muridnya berdoakan.
1: Apa dan? Siapa tahu dia didengar muridnya langsung bilang, "Eh, ayo aminkan. Amin."
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Saya berharap begini, Pak Jo.
1: Iya. Yeah.
2: Bukan cuma anak sekolah ini disuruh menabung, tapi ada tempat tabungannya di sekolah itu yang aman, aman dari gangguan-gangguan.
1: Yep.
2: Kemudian saya berharap ini kan banyak anak SMK kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang sudah lulus DKJ, ada yang lulus administrasi perkantoran. Mereka mau dikemanakan ini?
1: Yep.
2: Sementara peluang kerjanya ini sebenarnya banyak peluang kerja. Cuma dia punya usahanya yang dibangun oleh negara itu yang tidak ada. Padahal bisa mereka ini anak SMK ini kan cerdas-cerdas ini banyak.
1: Oh iya.
2: Anak gensi-gensi ini.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma kalau mereka tidak diarahkan, tidak punya tempat lapangan pekerjaan nanti dia untuk bekerja. Mereka kan sekarang ini kan sudah magang ini.
1: Ya, ini kalau di RRI sendiri kurang lebih 15 siswa dari Kabupaten Parigi Motong, tepatnya dari City of apa?
2: Ya.
1: Toribulu.
2: Toribulu.
1: Ya. Bakureka semua yang si enjoy itu.
2: Oh iya. Daerah-daerah yang tertinggal semua itu Bang Jo. Daerah yang tertinggal.
1: Ya, kita berharap mereka ketika magang di sini mereka mendapatkan apa? Pengetahuan yang mestinya mereka kantongi memang yang dibutuhkan.
2: Iya, sesuai dengan jurusan mereka toh.
1: Iya, rata-rata orang ini TKJ.
2: Oh, TKJ.
1: Teknik kore-kore jergen. Bukan.
2: Iya. Teknik jaringan apa?
1: Teknik jaringan dan komputer.
2: Iya. Nah ini kan momennya kan sekarang ini.
1: Iya.
2: TKJ. Kemudian banyak bidang-bidang digital yang mereka sudah tamat. Salah satunya saya punya anak itu sudah selesai juga di TKJ.
1: Iya.
2: Cuma tidak tahu mau lari kemana.
1: Bahasa-bahasa coding itu.
2: Apa itu?
1: Bahasa-bahasa pemrograman.
2: Kalau misalnya ada perusahaan di Palu ini, misalnya pembuatan drone, kan tidak juga butuh biaya banyak itu untuk pembangunan perusahaan itu, pembuatan drone untuk petani kita atau bisa menyiram tanaman misalnya seperti yang kita lihat di media nasional itu internasional. Kemudian bisa membuat robot yang bisa mengecek buah itu sudah masaknya itu sampai berapa persen dan seterusnya.
1: Saya karena kamu bilang tadi drone, saya ingat di Australia Selatan itu waktu pernah berkunjung ke sana, saya tuh kaget, bah apa ini pesawat lewat-lewat di atas di atas kebun anggur. Ternyata dia bas siram. Saya bilang mahal betul. Saya bilang mahal betul ini perawatannya, lihat. Pakai pesawat bas siram.
2: Iya.
1: Nah, kalau sekarang kan sudah ada drone, teknik drone tuh, teknologi drone.
2: Iya, teknologi drone.
1: Itu lebih
2: agar di Cina kemarin waktu banjir ini baru-baru ini.
1: Iya.
2: Itu drone yang angkat orang yang dari sungai yang banjir itu.
1: Masya Allah.
2: Ditaruhkan tali, kemudian ditaruhkan pelampung, kemudian diangkat oleh drone itu. Tinggal pakai ibu jari, Bang Jo. Tidak perlu lagi pakai pesawat helikopter yang mahal-mahal.
1: Itu karena teknologi, coba.
2: Iya, teknologi. Sementara anak SMK kita ini mampu ke arah situ. Mana buktinya? Buktinya mereka ada beberapa orang yang bertanding di luar negeri. Anak generasi kita ini gen milenial juga ikut bertanding di luar negeri. Mereka ada yang juara satu, juara dua dalam persoalan robot itu. Bayangkan kalau ini diberdayakan, Bang Jo. Apalagi kalau cuma bikin mobil. Ini kan banyak mobil, mobil-mobil kecil itu yang India itu, mobil helicak itu kan banyak sudah beredar di Palu ini.
1: Iya.
2: Oh, lebih gampang lagi bikin begitu itu. Sedangkan anak-anak bengkel saja. Ini kalau di ada di Donggala Kodi ini ada anak satu anak cuma bengkel saja. Dia punya pendidikan itu cuma SMP, Bang Jo. Mereka mampu merakit motor, mampu merakit mobil-mobil dengan dia gunakan bengkel lasnya dia. Dan juga kemudian kita lihat ada bukti juga yang di Pindrang mampu membuat pesawat dari mesin motor Ninja. Itu kan kemarin sudah diuji, bahkan sudah diundang ke istana kemarin untuk menjelaskan dia punya hasil karya. Dan juga hasil karyanya itu sudah diperlihatkan mampu terbang di apa, terbang bisa berbelok 180 derajat, terbang di atas pinggir pantai dan dilihat oleh diekspos oleh media nasional. Bayangkan itu, Bang Jo. Sementara itu dia punya pendidikan dan SMK semua itu dasarnya. Bagaimana dengan S1-nya kita, S2-nya kita, S3-nya kita? Cuma memang peluangnya ini yang belum ada, tempatnya yang belum ada. Nah, kalau seandainya kemarin tuh misalnya ini, misalnya saya cuma berandai-andai ini, Bang Jo. Misalnya dana MBG itu, dana MBG 235 triliun misalnya, atau 325 triliun misalnya. Bayangkan kalau itu dibuka buatkan usaha untuk pembuatan mobil SMK, kemudian dibuatkan untuk perusahaan pembangunan.
1: Bukannya so ada dulu SMK itu? Bukannya so ada dulu?
2: Ada, tapi mandek, macet. Dikasih macet sama saya punya Omi itu. itu kan sudah, padahal sudah diuji itu. Itu kan ada satu yang sudah diuji. Underdealnya sudah disiapkan, tapi dananya tidak keluar. Nah, ini yang kita berharap ini, saya berharap begini, okelah. Dan sekarang dana pemerintah ini agak kesulitan, ada efisiensi di situ. Saya berharap
1: ada emas yang didapat itu, dan emas berapa batang didapat itu?
2: Oh, itu
1: dipakai bang modal.
2: Saya sudah jual kemarin itu.
1: Boleh pakai bang modal itu.
2: Iya, sudah. Saya enggak tahu itu masih palsu atau asli itu, ayo. Jadi saya berharap begini. Ini kan kita di Palu ini kan banyak orang kaya. Banyak yang punya modal besar.
1: Dimodali begitu dong?
2: Iya. Dimodali dari misalnya membangun perusahaan drone. Itu kan bisa dibeli oleh petani sangat murah. Kenapa? Karena kita buat sendiri. Kan kalau dari luar negeri itu yang kemarin waktu gempa itu saya tanya ada yang 6 juta sampai 11 juta. Yaitu yang mampu berterbang sampai 3 kilo sampai 4 kilo itu terbangnya, terbang jauhnya.
1: Dengan kekuatan angkutnya berapa?
2: Kekuatan angkutnya dia belum ada, bukan untuk angkut, dia hanya untuk mengambil gambar saja.
1: Oh, mengambil gambar saja. Siapa tahu dia mau siram tanaman ke apa?
2: Nah, itu yang kita mau, Bang Jo. Supaya petani kita, kan ini kan kita daerah panas salah satu. Dan surplus energi matahari.
1: Nah, penggunaan energi matahari juga ya.
2: Jadi bisa dia dibuatkan, dia punya body itu bisa menyerap energi matahari, tidak lagi mengecas, kan bisa begitu, Bang Jo. Seperti misalnya saya pembuatan solar panel. Dia menyerap energi matahari dan dilempar ke aki atau penyimpanan. Nah, kalau misalnya ada pikiran seperti itu, kan banyak perusahaan-perusahaan ini, Bang Jo. Banyak perusahaan tambang ini mungkin bisa mereka mengajukan proposal, atau ada satu kelompok yang membuat satu kebijakan bahwa yang modali perusahaan ini misalnya, ini orang-orang kaya ini, mereka membuat satu tempat saham, dan hasil barang-barang yang sudah dibuat itu kemudian dijual, nah itu tinggal bagi hasil, kan bagus, Bang Jo. Membuka lapangan pekerjaan.
1: Membuka lapangan
2: pekerjaan mencerdaskan kehidupan bangsa kan.
1: Benar. Nah, dari sisi teknologi kita dapat, iya, dari sisi iya, serapan tenaga kerja dapat, dan iya, pertanian kita iya, juga lebih maju.
2: Nah, pertanian kita lebih maju kan, masalahnya gensi ini dia perlu teknologi yang seperti itu. Dia, mereka coba boleh diamati itu. Saya mengamati gensi kita ini, waduh luar biasa. Mereka
1: gensi itu bukan anu, gensi itu bukan kalau orang apa namanya iya, malu-malu kalau apa-apa.
2: Iya, saya, sepupu satu kali tuh.
1: Saya gensi jadi ini. Bukannya gengsi itu ya?
2: Iya, sepupu satu kali tuh bang. Jadi mudah-mudahan ada harapan saya seperti itu. Ya. Ada perusahaan yang mau, misalnya kalau dua atau tiga perusahaan, misalnya ini pemerintah yang anu yang ya, dalang ini.
1: Iya. Komunya didengar pemerintah. Paling tidak Pemkot badengar komio ini.
2: Iya. Apalagi sementara mereka magang ada di otomotif, ada di perkantoran, ada di mana-mana mereka ini magang. Mereka sudah menyerap ilmu banyak-banyak ya, sudah menimba ilmu banyak-banyak, tetapi kalau tidak ada tempat pembuangannya, mandek, maka yang masuk itu main video game. Jadi nanti larinya itu main video game, kemudian lari main judi online, yeah, itu sudah berapa itu? ASN itu yang di Jawa itu ribuan ASN itu terdampak judi online. Kemudian nanti terdampak narkoba, terdampak minuman keras, perkelahian antar. Yeah. Jadi banyak lah. Mudah-mudahan ada satu solusi mereka anak SMK kita ini, adik-adik kita ini, generasi muda penerus kita.
1: Yeah.
2: Ada yang mau memikirkan nasib mereka untuk peluang kerja, peluang ilmu yang mereka sudah dapatkan untuk diterapkan di negara, untuk kemajuan bangsa dan negara kita, terutama yeah, Sulawesi Tengah. Yeah. Terima kasih Bang Jaya. Assalamualaikum yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit hal yang disampaikan oleh pendengar kita, ada Pak Budi di Balaroa. Itu penting juga ya, bagaimana ya, ini terkait dengan teman-teman adik-adik kita lulusan SMK yang kalau dia cerita itu lebih ke yang terdekat dengan dia ya, karena jangan sampai ketika selesai sekolah nanti malah jadi beban buat keluarga. Harusnya mereka kemudian sudah bisa dimanfaatkan dengan kemampuan mereka di bidang atau di jurusan yang mereka miliki, itu bisa dimanfaatkan, dikembangkan ilmu mereka untuk bisa aplikasi ilmu itu ke bidang yang telah mereka pilih. Seperti tadi sempat menyinggung terkait dengan TKJ. TKJ itu teknik. Kenapa TKJ? Teknik komputer dan jaringan ya. Nah, itu. Apalagi teman-teman ini penggunaan bahasa-bahasa coding itu kan, mereka ini sudah diajarkan mereka di sekolah, tinggal bagaimana prakteknya. Sekarang alhamdulillah mereka sudah berada di tempat magang. Rata-rata saya lihat itu banyak anak-anak magang sekarang. Kayak macam di RRI ini ada yang dari lokal Palu, ada yang dari adik-adik kita dari Toribulu, kurang lebih ada 15 orang ya. Dan mereka dibagi di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Nah, mereka ini membantu kami juga. Dan ya, kita saling bersinergi lah ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka itu insya Allah kami support ya. Bagaimana sebenarnya teknologi siaran yang digunakan di RRI, memang rata-rata sudah sistem komputerisasi. Jadi semua serba terkoneksi dengan baik, dan ini pas dengan keilmuan yang mereka pilih ya. Dan kita berharap ini jadi peta jalan buat mereka untuk ketika selesai sekolah nanti, kalau ada yang memutuskan harus bekerja, ya ini peta jalan mereka untuk memulai karirnya mereka ya di bidang yang mereka pilih. Tapi kalaupun ada yang mau kuliah ya silakan. Tentu kalau kuliah saran saya linear dengan yang bidang yang mereka pilih hari ini. Kalau mereka hari ini di TKJ ya fokus ke situ. Biar apa yang mereka pelajari selama kurang lebih 3 tahun itu tidak akan sia-sia karena memilih jurusan yang berbeda. Kemarin ada juga yang begitu. Jadi dia pilih dengan jurusan yang berbeda. Saya cuma sampaikan, rasanya rugi kalau nanti kau tamat SMK ini, kemudian memilih untuk melanjutkan kuliah, kemudian memilih jurusan yang lain, sebaiknya saran saya gunakan apa? Gunakan keilmuan yang sudah di apa namanya, yang sudah dipilih hari ini, dikembangkan atau dipilih lagi kalau mau lanjut kuliah, ya silakan, tidak ada, tapi fokus ke bidang yang dipilih hari ini. Besi ya sampai sebesar aku pura-pura. Kita rehat sejenak dulu karena memang waktu juga yang harus membatasi kita, pukul 9 lebih 50 menit.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan

sampai subuh saraku pura-pura. Ada satu hal yang menarik ini yang sempat saya baca ini. Ini terkait dengan perda kebudayaan Jalan Baru Parimo lestarikan warisan luhur. Jadi Dakori Parimo ni Karebai, sebuah langkah baru ditempuh pemerintah Kabupaten Parimo Utong untuk menjaga warisan budaya daerah melalui sosialisasi peraturan daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kebudayaan daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan identitas lokal. PLT Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti, menyebut hadirnya perda ini menjadi pijakan penting setelah sekian lama daerah menghadapi keterbatasan regulasi. Melalui perda ini, jadi bisa diinventarisasi semua bentuk budaya, mulai dari adat istiadat, cagar budaya, hingga benda pusaka. Ini diungkapkan seminggu yang lalu ya. Jadi sebelum ada aturan tersebut, banyak bentuk kebudayaan lokal yang belum terdokumentasi secara baik. Padahal tanpa pencatatan dan perlindungan, warisan leluhur berisiko hilang di telan zaman. Karena itu perda ini dianggap sebagai payung hukum bagi pemerintah maupun masyarakat menjalankan hak dan fungsi pelestarian budaya. Jadi tidak hanya sekedar sosialisasi, Disdikbud juga mulai menggagas langkah nyata. Salah satunya adalah penggunaan pakaian adat seperti siga dan simpolu setiap pekan oleh pegawai OPD, kepala sekolah, hingga siswa sekolah. Langkah sederhana ini diyakini bisa menumbuhkan kebanggaan sekaligus kedekatan dengan budaya daerah. Selain busana, bahasa daerah pun akan kembali dihidupkan. Jadi ditegaskan Sunardi bahwa siswa, termasuk ini SMK Tinombo ini, jadi siswa akan dibiasakan menggunakan bahasa lokal setidaknya sekali dalam seminggu, dan kalau tidak dimulai sejak dini, generasi muda akan semakin jauh dari bahasanya sendiri. Jadi kebetulan di RR ini ada adik-adik kita, pelajar dari SMK SMK Nuapam Sangana Toribulu ya. Saya kalau ingat Toribulu selalu ingat juga dengan si Enjo. Dulu sempat KKN di Parangi. Dulu namanya Kecamatan Parangi itu masih bagian wilayah Kecamatan Ampibabo. Kemudian ada juga posko di Ampibabo. Tepatnya itu berhadapan dengan SMP Negeri 1 Ampibabo kalau salah ya. Ya, seingat saya seperti itu. Nah, kalau Buranga, tempat favorit kami untuk belanja rambutan. Jadi ke si Enjo dengan Toribulu ini hanya dilihat-lihat saja ketika kami pergi ajang sana ke berbagai posko yang ada di pantai timur ya, termasuk yang sampai jauh di mana ini, Kota Raya seingat saya waktu itu ya. Dan sepanjang perjalanan itu di daerah Tomoli kalau saya tidak salah itu, itu banyak kelelawar di situ ya, karena ada pulau apa namanya, Pulau Paniki apa? Saya ingat itu ya.

jadi biar tolong tembak tutup mata pas hujan. Begitu. Jadi sampai sebesaran aku, ini satu hal yang baik juga ini, bagaimana kemudian kita kemudian mulai memikirkan bagaimana pelestarian identitas lokal kita. Mudah-mudahan adik-adik kita ini, mereka tidak lupa dengan budaya mereka, paling tidak bahasa mereka, karena bahasa itu bagian daripada budaya. Sampai sebesar saranku, tetaplah bersama kami di program 4 dari Palu, Suara Budaya Tampasanggai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai besok saran aku pura-pura. Beberapa saat yang lalu tadi saya sempat berbincang-bincang dengan adik-adik kita dari Tinombo. Di Tinombo, kok Tinombo lagi? Dari Toribulu. Karena saya selalu ingat T-nya ya. Padahal di Tinombo, jauh sekali Tinombo itu. Ke sana lagi, masih ke sana itu. Masih berapa jam ke sana? Belum lihat kota raya. Mau lihat kota raya dulu baru sampai Tinombo ke sana. Sudah pernah ke Tinombo? Belum pernah. Mereka saja yang berasal dari pantai timur itu belum pernah ke Tinombo. Karena memang lokasinya cukup jauh ya. Itu keunikan dari Parigi Motong karena dia apa? Selain dia pegunungan, kemudian juga berada di pinggir pantai ya. Jadi kalau Toribulu agak jauh dari pantai ya. Dekat.

kalau setahu saya memang Ampi Babo, tapi bukan Ampi Babo ya. Di yang setahu saya itu di Parangi. Jadi itu pendaratan ikan. Jadi sampai di sana itu ada istilah bulan janda. Kalau bulan janda tidak boleh melaut. Kenapa? Karena pada saat itu badainya cukup luar biasa. Makanya pelaut di sana itu kalau masuk bulan janda, dorong bilang, mereka tidak akan melaut karena badainya cukup besar. Ada kisah ketika saya masih melakukan KKN di sana, ada beberapa warga dari Parangi itu yang memang profesinya adalah melaut sebagai nelayan, itu dikabarkan sampai tidak pulang karena itu ada mungkin dihantam badai ya. Dan itu luar biasa, sangat jadi kalau mereka sudah menyebut bulan janda itu tidak akan tidak akan turun ke melaut karena tadi itu ya. Ada yang tanya bulan apa ya, bulan janda itu istilah ya, istilah yang berlaku di sana. Ya saya nipi ku tanah, kenapa tak bulan janda? Oh ternyata itu maksudnya. Jangan sampai pulang tidak, abang tidak pulang. Maka samungin atau tua membini. Nah bicara tentang akulturasi antara budaya, suku Mandar Sulawesi Barat, suku Lauje Sulawesi Tengah, ini terjadi terutama melalui jalur perdagangan pesisir, migrasi bahari dan interaksi sosial antar etnis. Karena mengingat posisi geografis, mereka saling terhubung di Pulau Sulawesi. Titik temu budaya ini menghasilkan perpaduan tradisi yang khas. Ya, kalau saya ingat ada beberapa catatan terkait dengan suku Mandar ini ya.

kenapa jadi Teluk Tomi ini? Karena dari sebutan Tomene tadi. Sampai sebesar aku, suku Mandar memang dikenal sebagai pelaut ulung yang memiliki kebudayaan bahari kuat, seperti penggunaan perahu sandek ya. Kemudian pertukaran informasi mengenai alat tangkap ikan seperti penggunaan rumpon itu diserap dan diadopsi oleh nelayan suku Lauje setempat untuk meningkatkan hasil tangkapan. Interaksi yang intensif di wilayah pesisir Sulawesi Tengah memicu terjadinya pernikahan campuran. Prosesi adat dalam perkawinan antar etnis seperti halnya interaksi suku Bugis dan Mandar dengan suku setempat, ini terjadi adaptasi tata cara kebudayaan pendatang berasimilasi dengan norma adat suku Lauje dalam hal musyawarah dan pembicaraan adat, sistem kekerabatan hingga prosesi penyerahan mahar misalnya. Jadi habis itu secara langsung penguasaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan perdagangan, suku Lauje yang berinteraksi dengan pedagang dari wilayah Mandar umumnya menguasai bahasa pengantar Melayu Indonesia atau bahasa daerah dominan lainnya untuk kelancaran berkomunikasi. Hal ini menciptakan komunikasi dua arah yang turut memicu pertukaran nilai-nilai sosial. Jadi itu ya sampai sebesar aku. Ya karena memang suku Mandar terkenal dengan pengetahuan mereka tentang kelautan ya.

0: Tojo Unda-Unda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai To Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai To Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa kah? Anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
4: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
6: Ade mau beli roti apa?
7: Tidak, Tante.
6: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
7: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
6: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
7: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
6: Uh-uh.
7: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
6: Oh, mana dan Mamamu?
7: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
8: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Singapura Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai subuh sarana kupura-pura. Tarik bakal pemulaan. Sese taripa jangki. Oho no sese mo barano sese. Mo eva mo uja samaya. Yana sesenta ha mue. Ini adalah sepenggal lirik Kayuri dari suku Tajio yang dipersembahkan untuk para penghuni yang mendiami gunung, langit, dan berbagai tempat yang dikeramatkan. Pasalnya jauh sebelum agama masuk ke seluruh penjuru Sulawesi Tengah, orang-orang Tajio menganut kepercayaan animisme. Mereka percaya dengan keberadaan roh atau jin yang bersemayam di berbagai tempat di sekitar mereka. Setelah penyebaran agama Samawi tumbuh berkembang dan punya banyak penganut di Sulawesi Tengah, Kayuri tetap diadakan sebagai secara acara tradisi yang sifatnya bukan lagi ritual. Kayuri atau syair merupakan bentuk sastra lisan yang berkembang di Sulawesi Tengah. Ada yang berbentuknya berisi pantun, nasihat, mengingat bencana, dan aneka ekspresi lisan lainnya. Beberapa daerah kerap mengawinkan Kayuri dengan penggunaan alat musik tradisional pula. Lirik Kayuri yang dilantunkan suku Tajio kebanyakan berisi pujian sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi. Karewa Kaupuna. Sampai susah ragu, tradisi Momasoro adalah ritual pelepasan perahu yang diwariskan oleh suku Lauje di Kabupaten Parigi Motong. Ritual tahunan ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan berfungsi sebagai sarana tolak bala guna menghentikan bencana atau wabah penyakit. Prosesi ini dipimpin

Boyose, kemudian mempunyai salasa menggantung keranjang berisi hasil bumi di pohon sebagai simbol kemakmuran. Payangana, pembuatan perahu kecil yang berisi dengan sesajen dan hasil panen. Dan doa salama, pembacaan mantra dan doa keselamatan sebelum perahu diarak ke pantai dan dihanyutkan ke laut. Besia merandukan riba di kariba salia, tinti sapu sangu, upe baikan panjir kariba salia, tinti sapu randua, ya kumah modus panjir.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu, saya minta maaf.
1: Dengerin ya, jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

biasa gue salah satu pura-pura. Terkadang kita mungkin dikejutkan dengan hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Adalah kejutan-kejutan dalam hidup. Itulah yang kemudian membuat hidup kita itu semakin berwarna, karena ada kejutan-kejutan. Kalau orang dalam hidupnya tidak pernah merasa terkejut, maka miskin sekali dia ya. Hari ini saya dikejutkan dengan seorang teman lama yang tiba-tiba muncul. Dan mungkin awalnya itu kita pernah sama-sama, tapi karena satu dan lain hal dia memilih untuk melanjutkan aktivitas di tempat lain, dan kita tetap dengan aktivitas yang semula. Tapi tidak masalah, yang namanya hubungan pertemanan, persahabatan itu tetap terus terjaga. Dan tentu ini juga akan berlaku pada adik-adik yang mungkin sekarang lagi berada di kelas 12 ya. Betul ya, kelas 12. Saya dulu agak kaku-kaku kalau menyebut kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12. Ya betul ya, kelas 12. Biasanya momen-momen seperti ini yang akan kita rindukan bersama teman-teman. Yang tadinya kita bisa sama-sama, tapi karena satu dan hal kita sudah melanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Maribongi, anakku itu dituduh hau nangalino anu tinana. Jadi ternyata ridalah ya, sehingga mati

tamat SMA, mereka berbincang-bincang dan pulangnya tengah bom. Tapi sepanjang itu bisa di apa namanya dikomunikasikan dengan baik. Memang apa-apa ini butuh komunikasi. Segala sesuatu itu butuh komunikasi yang baik. Jangan sampai nanti ada yang terputus dan itu yang bikin kita kadang-kadang salah paham. Sampai subuh sarana kupura-pura. Saya tertarik untuk berbagi informasi ini berkaitan dengan kuliner. Kalau kita berkunjung, berkesempatan berkunjung ke satu tempat, ke satu daerah di tanah air, memang kurang resah rasanya kalau kita tidak mencicipi sajian atas sajian khas di wilayah setempat. Tidak terkecuali ketika berkesempatan singgah di Kabupaten Parigi Mautong di Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Mautong didaulat menjadi tuan rumah ketika pada hari pangan sedunia kurang lebih 6 tahun yang lalu ya, yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Ini bertepatan dengan momen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf turut memperkenalkan sajian dari kabupaten tersebut. Jadi hal ini terlihat dari berbagai unggahan yang dibagikan oleh Kemenparekraf ketika itu melalui akun Instagram resmi. Lantas apa saja sajian yang menjadi khas Kabupaten Parigi Mautong? Ada namanya dange. Dange ini merupakan salah satu kudapan tradisional di Kabupaten Parigi Mautong yang dikenal akan rasanya yang legit. Sajian ini berbahan dasar sagu yang dimasak dengan belanga yang terbuat dari tanah liat. Ya. Ada yang kemudian menyebut kapurung. Sebenarnya kalau kapurung ini merujuk ke satu daerah lain, tapi karena mungkin di sana juga terjadi apa namanya pembauran masyarakat ya. Seperti tadi ada saya lihat juga ada binte. Binte ini aslinya dari Gorontalo. Cuman mungkin karena di apa namanya di Parigi Mautong juga ada komunitas sampai sebut ada kori tanah Gorontalo. Ada satu tempat di sana ya, memang komunitas Gorontalo mendominasi. Makanya ada budaya yang berlaku di Turun Gorontalo itu kemudian juga berlaku di sana ketika saat lebaran, ada namanya lebaran ketupat ya, kalau saya tidak salah. Ada ya, lebaran ketupat. Ini salah satu adalah kebiasaan saudara-saudara kita di Gorontalo. Saya jadi ingat di Kabupaten Tondano ya. Maka ada namanya Jaton, Jawa Tondano. Jadi di sana itu ketika lebaran itu selesai lebaran ada namanya lebaran ketupat ya. Nah, itu saya pernah rasakan di sana. Bagaimana suasana lebaran ketupat. Jadi ketika sempat masuk di kampung itu sempat diingatkan sama warga setempat, "Pak, kalau semua mau suka mau pulang, lebih baik pulang memang." Nah, kenapa begitu? Soalnya kalau tunggu sedikit lagi semua falling tampaknya karena ada mereka di sana aja kayak pulang kampung ya kalau pas lebaran ketupat itu. Kayak begitu. Baiklah, sampai subuh saudaraku. Jadi seperti binte juga tadi, ini salah satu santapan berbahan dasar jagung yang disajikan bersama suwiran ikan tongkol atau ikan tuna yang telah dimasak terlebih dahulu. Binte ini tampak seperti sup ya. Untuk memperkaya rasa, binte ditambahkan ragam bumbu ketika membuat kuahnya. Bisa dilengkapi dengan rempah-rempah, cabai, jeruk nipis, hingga daun pepaya. Nah, kemudian ada tadi sempat saya singgung kapurung ya. Jadi kapurung menjadi salah satu sajian yang juga cukup dikenal dan tidak sedikit warung makan yang menyediakan menu ini khususnya di Parigi Mautong. Masakan tradisional ini adalah bahan sagu berstekstur kenyal layaknya papeda. Lalu kapurung dilengkapi dengan kuah kuning dan ikan yang gurih. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat santapan ini adalah sagu, sayuran, dan lauk seperti ikan. Kemudian ya, kalau tidak kenal dengan toboli, kalau di toboli tidak terkenal dengan lalampa toboli ya. Nah, di kudapan ini mirip seperti kue lemper. Lalampa terbuat dari beras ketan yang berisi olahan ikan yang dibalut dengan daun pisang, lalu dibakar sampai daun berubah kecoklatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: Biasa kayak apa?

0: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Raya Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa gue sana pura-pura. Komunitas itu adalah bagian penting dari hidup kita. Karena kenapa? Karena dengan komunitas juga kita merasa bisa bertumbuh dengan baik, bisa saling memahami. Saya berharap kami masih tetap terus bersama kami di program Ampai dari Palu pagi ini, atau siang ini sampai sebesaraku. Saya coba untuk bisa terhubung dengan Bapak Rustam Safar. Beliau ini adalah bagian penting dari komunitas Saudara Unggas. Saya baru mengenal beliau ini beberapa minggu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu ya. Dan saya coba untuk bisa kontak dengan beliau dulu.

Baiklah, sampai saudaraku telepon telinga program Ampar Palu. Saya coba untuk hubungi narasumber kita dulu. Mudah-mudahan bisa terangkat dan bisa berbincang langsung dengan beliau terkait dengan saudara Unggas. Seperti apa sih sebenarnya saudara Unggas ini? Memang kalau kita dengar dari namanya saja ini sudah langsung terpikirkanlah Unggas ya. Tapi sebenarnya seperti apa saudara Unggas ini? Mungkin lebih detailnya bisa kita komunikasikan dengan Bapak Bapak Rustam Safar.

Baik, sampai subuh sarana kupura-pura atau bertalingai program Ampere dari Palu. Saya sudah terhubung dengan Bapak Rustam Safar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ingin tanya-tanya sedikit terkait dengan komunitas Saudara Unggas ini. Saya langsung menyapa beliau dulu. Halo, assalamualaikum Pak Rustam Safar. Ya, bisa dengar suara saya dengan baik, Pak Rustam? Aduh, ini mendadak dangdut menghubungi Pak Rustam ini. Iya, di awal tadi saya sempat menyinggung terkait dengan Saudara Unggas ini. Tapi untuk mungkin lebih detail, Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih sebenarnya Saudara Unggas ini? Lebih detail, silakan Pak Rustam. Okay.

Okay. Oh, oke, okay. Berarti teman-teman di apa namanya di SPPG itu mengambil telur dari Bapak juga ya? Dari komunitas ini ya? Yep. Mm-mm. Okay. Pak Rustam, bisa diceritakan kenapa tiba-tiba dari usaha tani beralih ke usaha unggas? Apakah karena Oh, di Palolo ya? Kamarora A. Kau kecamatan Loke Alake, oke. Oke. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Karena tingkat anunya itu tadi ya. Terserap dengan baik ya. Untuk menjualkan produksi anu jagung ya. Kalau jagung yang di apa? Oke. Okay. Jagung yang diproduksi itu jagung jenis apa, Pak? Apakah Messi itu atau yang seperti apa? Oh, jagung biji. Jagung bibir kering. Itu dari berapa tadi? 8 sorry. Dari 48 kakak itu semua punya anu pas Jafar apa apa? Pak. Ya. Itu yang terlibat di saudara unggas ini, apakah hanya dari kalangan sendiri atau ada dari kalangan lain, misalnya dari walaupun dia bukan mungkin ada ikatan keluarga. Oh, boleh saya tanya, kalau ini apa saudara unggas ini apakah pure hanya ikatan keluarga toh atau bagaimana, Pak Safar? Ya. Iya. Yep. Oke. Okay. Jadi bukan semata-mata karena ada ikatan anu ya, ikatan kekeluargaan tapi ya. Yeah. Heeh.
Yep. Yep. Saya kan baru 2 kali berkunjung ke tempatnya Bapak itu. Saya yang menarik buat saya itu ada apa kayak baterai-baterai apa namanya istilah Pak? Kemarin saya sempat lihat. Nah, itu. Oke. Dan bisa dijual, bisa berproduksi dan bisa mendapatkan pundi-pundi, Pak ya? Betul. Dan ada satu yang menarik buat saya kemarin itu, apa dari rasanya itu beda, leh? Ketika dikonsumsi, direbus itu. Ya, itu yang. Jamu herbal itu yang saya kemarin karena saya lihat kemarin mai tua itu bakal kasih apa dikasih minum itu memang dituangkan ke tempat makannya minum jamu. So sama kayak manusia saya bilang konsumsi jamu. Itu idenya dari mana itu Pak Safar ketika oke. Ya ya ya ya. Oke. Benar, benar, Pak. Jadi tidak dari sisi apa bau itu tidak ada, kemudian biasanya kan ya, dampak ekologisnya leh. Bahkan saya sempat sempat dengar itu kotorannya itu bisa jadi pupuk, Pak ya. Ya. Kalau untuk apa untuk ayamnya sendiri tuh Pak, ayam petelur itu ada perlakuan khusus dengan makanannya atau seperti apa selain jamu tadi tuh Pak? Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Jadi dilakukan sendiri Pak ya? Ya.
Iya, kalau petani ini kan dia capek tiap hari, bahan bapak perhatikan tanaman kan, baru dia dapat harga murah kan, agak anu juga, kasihan juga. Benar. Ya. Oke. Tadi kita sudah sempat singgung soal kualitas yang membedakan dia dengan produk apa? Apa produk telurnya yang saya sudah rasa itu padahal saya ketagihan. Dan benar. Benar. Benar. Yep. Dan ini bisa jadi ladang bisnis juga ya, artinya perputarannya itu bagus sekali. Pak Rustam, kalau yang Bapak miliki sendiri, apakah sama dengan teman-teman lain di komunitas saudara unggas ini? Setiap orang punya jumlah ternak yang sama atau beda-beda, Pak? Benar. Saya ketika masuk situ saya kayak tidak ada DP bau-bau ini. Bukan Bapak tenda nih, Pak, ini kenyataan. Kemudian saya ini termasuk saya harus jujur sama Pak Rustam ini. Saya sebenarnya bukan orang yang terlalu suka makan telur, tapi ketika mengonsumsi telur di tempatnya Bapak, itu saya bilang, kenapa kayak lain rasanya, ya? Beda rasanya dengan telur-telur biasa. Itu yang saya rasa kesan pertama. Ya. Ya. Benar. Saya kemarin sampai ditantan mai tua itu dia bilang, "Eh, so cukup boleh-boleh sudah itu." Kalau tadi ditantan bakunya terus. DLH. Ya, fakta. Ya.

Amin. Tadi kan saya sempat singgung yang baterai-baterai tadi. Baterai itu berapa ekor tuh? Kalau yang kandang apa untuk apa di rumah itu? Jadi kalau ada yang tertarik, siapa tahu ada masyarakat yang tertarik mungkin mendengarkan siaran kita ini, tiba-tiba, ah, kayaknya bagus ini yang disampaikan ini. Tiba-tiba dia tertarik dan berkunjung ke tempat Bapak, itu ada DP syarat-syarat tidak Pak? Kalau macam dia tertarik untuk mengembangkan yang tadi itu 16 ekor sistem apa model baterai itu Pak ya? Itu maksudnya apa itu baterai ya Pak? Apakah pakai baterai atau pakai apa, bagaimana dia itu? Kandang ayam ya. Oke, Mbak Susan. Yep. Kalau dinominalkan itu Pak, kalau untuk memiliki itu berapa duit yang bisa harus disiapkan orang untuk bisa memiliki satu model 16 ekor katakan. Dan 2 juta boleh ya. Soalnya saya juga iya, jadi paling tidak sudah. Ya. Ada yang membuat saya juga menarik kemarin waktu berkunjung ke tempat Bapak Pak Rustam kemarin. Ketika Pak Rustam juga ternyata masih menjalin hubungan emosional dengan baik dengan saudara-saudara yang ada di apa namanya di Kamarora A ya, Kamarora B. Karena kan beberapa waktu lalu kan seingat saya memang di tempat ini termasuk salah satu tempat yang apa yang cukup parah ketika terjadi gempa itu teman-teman dari saudara unggas melakukan apa kayak melakukan kegiatan amal ya untuk membantu saudara-saudara kita di sana ya. Amin, alhamdulillah. Ikan saling menguatkan itu penting. Yang di sana ya, yang tinggal di sana, yang terdampak langsung. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu bentuk upaya untuk memberikan support, betul. Apalagi teman-teman saudara unggas ini juga menunjukkan apa satu apa gerak kalau orang bilang gercep itu langsung memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang ada di sana. Silakan, silakan, silakan. Silakan Pak Rustam. Insya Allah didengar ini. Ya.

Yep. Yeah. Mau berbisnis telur ya? Tapi rasanya sayang kalau cuma 20 telur. Kalau untuk dikonsumsi ya sayang. Apalagi kalau keluar ada keluarga. Itu baik, baik, baik.

Jamu. Kalau kayak kan sempat dikembali ke jamu. Kalau jamu sendiri Pak, itu yang bahan-bahan paling banyak digunakan apa saja tuh jamunya bahannya? Jahe dan kunyit ya. Ya. Dan ya seperti yang disampaikan Pak Rustam tadi, silakan yang kalau ingin bermitra apapun berjoin bisnis silakan. Oh, oke. Okay. Kalau di media sosial apa saja Pak Rustam? Di Instagram ada juga? Oh, oke. Okay. Silakan langsung diketik saja Saudara Unggas ya. Baik. Pak Rustam, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita, karena memang kita dibatasi waktu, silakan Pak.

Sekarang sudah bisa produksi sendiri. Yep.

By experience ya, berdasarkan lapangan apa studi lapangan langsung, studi kasus lapangan langsung ya.

笑了。笑了。

0: Ya, silakan. Oke, ini juga punya. Iya, sama-sama Pak Rustam. Pokoknya kalau sudah habis sampai stok saya meluncur lagi ke sana. Walaupun kemarin itu bagi-bagi rata, yang penting jalan saya dulu diikuti saja. Karena saya lupa jalannya. Nanti pas sore kadek kayaknya di sini. Apalagi aroma-aromanya langsung tak cium. Ya, pasti dapat ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rustam Safar, Ketua Koperasi Saudara Unggas Mandiri, atas waktunya berbincang dengan kami di T1 Kaili, obrolan komunitas. Sukses buat Saudara Unggas, sehat-sehat selalu Pak, sukses, selamat melakukan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, Saudara Kupura-pura, Vesiamu, Pangane, perbincangan singkat kami dengan Bapak Rustam Safar, beliau selaku Ketua Koperasi Saudara Unggas Mandiri. Jadi ini kita sempat singgung-singgung terkait dengan usaha yang dikembangkan oleh teman-teman di komunitas Saudara Unggas ini. Saya ketika pertama kali berkunjung ke sana, memang pertama saya apa namanya, kesannya itu anu ya, lenos lenoso anu anu apa gimpunu manuhi. Ternyata rahasianya dari situ tadi. Kalau dengar dari awal tadi, pasti Komunio akan mendengarkan apa sebenarnya dari punya rahasia. Itu tadi, dari apa pakan yang diberikan kepada apa ayam petelurnya itu memang ada perlakuan khusus. Kalau tadi sempat disinggung, 80% tidak pakai kimia. Jadi yang dikasih itu adalah selain jagung tadi yang diproses langsung di sana, ya itu jadi fresh itu. Jadi jagungnya langsung diproses di kandang untuk diberikan pakan kepada ternaknya. Kemudian ada penggunaan dikasih ini dorang, dikasih jamu. Jadi lihat agak kita manusia nanginu jamu. Manuh itu juga ternyata nanginu jamu dan luar biasa. Lenaria lale, yaku hama itu kan biasanya kalau begitu tuh kan ya pasti ada lalat. Tapi ini aduh ya Allah, maksudnya di luar ekspektasi. Pamulana ya aku nong pakai nol masker, tapi pas dah saya mah doang pakai ku masker. Karena lensoa yang bikin tertarik lagi ketika mengonsumsi telurnya, masya Allah, itu rasanya beda. Jadi kalau kamu mau apa namanya, mau buktikan sendiri, silakan berkunjung ke komunitas Saudara Unggas yang ada di mana ini, Pengau ya. Jadi kalau kamu mau start ke sana, ketik saja anu di Google Map, ketik saja Saudara Unggas, nanti katanya langsung terbuka itu di Google Maps. Tadi ada nomor telepon yang dibagikan, bisa juga saya bacakan lagi, 0853-9518-8000, jadi 8000. Jadi sekali lagi, 0853-9518-8000 atas nama Bapak Rustam Safar selaku Ketua Koperasi Saudara Unggas Mandiri. Itu bisa langsung terhubung dengan beliau dan dijamin tidak akan ribet kalau sudah berhubungan dengan beliau. Jadi ane maka tulau komio, pasti ini sobat akan nonuan komio disajikan apa namanya telur rebus, dan itu yang apa namanya bikin saya terkesan. Ketika nangan den talu itu, ya aku lena anu gak nangan den talu. Cuma tiba-tiba bara beri, mbak. Nah penasaran, nah ni anu kum talu itu ni coba-coba. Ih, nah rasa le. Jadi memang apa lepas dengan DP kuning itu, apa DP nya sensasi taste-nya itu berbeda. Jadi mudah-mudahan perbincangan kami tadi, apa namanya, perbincangan yang bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kalau ingin berbisnis atau berkolaborasi dengan teman-teman di Saudara Unggas, komunitas Saudara Unggas, silakan menghubungi Pak Rustam Safar di 0853-9518-8000. Sampai selesai saranku, tetaplah komi bersama kami di program 4 RRI Palu.
1: Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Roa, Ro

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Bootcamp Financial Literacy and Communication Strategy for Creators, pihaknya merancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Mardia di Palu Senin kemarin menyebutkan, saat ini semakin banyak generasi muda yang telah mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri seiring pertumbuhan ekonomi kreatif. Namun pihaknya menemukan sejumlah pelaku ekraf masih menghadapi persoalan seperti pendapatan tidak stabil, belum memiliki sistem keuangan yang terstruktur, kesulitan menentukan harga, hingga kurangnya pemahaman terhadap pelayanan keuangan formal. Kareba Kaupuna. Sampai selesai raku, pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri berupa dana insentif daerah DID sebesar 3 miliar guna membangun 14 unit rumah khusus masyarakat ekstrim. Ada 14 dari 23 unit rumah yang sudah dikunjungi, dan ini yang bisa baru dibiayai pembangunan rumah khusus masyarakat miskin ekstrim. Demikian kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai ketika ditemui awak media di Dolo. Dia mengungkapkan soal anggaran untuk pembangunan rumah khusus masyarakat miskin ekstrim sebanyak 1,12 miliar rupiah. Satu unit rumah ini dibangun dengan biaya 80 juta. Jadi dibangun rumah ukuran tipe 36, dan pihaknya meminta biar hanya keramik yang paling murah, yang penting menggunakan keramik dan memanusiakan manusia, termasuk pembuatan MCK dalam rumah dan air bersih. Sampai selesai saran aku Besia Morando Kareba di Kareba Saraya Tinti Sapu Ampah Pupi Waikan Panjur Kareba Saraya Tinti Sapu.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuacanya tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok boleh lah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu. Iya. Kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo, selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apa lah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah kali ini hadir di studio Pro4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof. Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, iya. Ya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel ya.
4: Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan ya. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya. Saya sudah banyak lihat di media sosial ya. Sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Ah, pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya baik, para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta nih.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi, karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca. Nah,
3: baik,
4: kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu. Saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kayak banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup tuh 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga pengen hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk berjalan-jalan ini
3: ya. Baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu, ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari ya. Wayang saya punya juga, koleksi wayang itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya, ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
4: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Saya lihat kok optimis ya, dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali. Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana? Ya,
2: kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor teleponnya?
3: Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsAppnya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nova. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Iya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu. Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada itu karangan Krisna Haryadi itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau di telepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya di Ponova,
4: maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang
4: itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: itu kan nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Fani Hadi.
1: Iya, sama Prof Fani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Ya, gitu. Habis itu, yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang? Saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
1: Ya.
4: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Nah. Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Ya.
2: Ya.
4: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event, tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua, dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir lah, itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Halo Mbak Yaya, saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian berarti setuju kali ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: Aksara Jawa gitu mungkin ya, Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa, kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya, kita lomba lukis. Kegiatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya, karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Iya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai Betan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini. Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah selalu mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tinti Sapu Alima Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamlana sampai subuh saran kupura-pura kasus Nunu dan Anoa berujung damai. Polsek Palu Selatan tetap proses hukum pelaku penganiayaan. Rumah sampai subuh saran kupura-pura, kepolisian menegaskan

Kareba kopuna sampai subuh sararku pura-pura milat alherat ke-99 sediakan 10.000 kupon gratis untuk jalan sehat berhadiah. Rumpa sampai subuh sararku pura-pura panitia milat alherat ke-99 menyiapkan sebanyak 10.000 kupon gratis untuk masyarakat ingin mengikuti jalan sehat berhadiah. Dan kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan milat alherat ke-99 dan terbuka bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ketua Panitia Milad Al-Khairat ke-99 Subhan Lasawedi mengatakan kupon dibagikan secara umum secara cuma-cuma di kantor pengurus besar PB Al-Khairat Kompleks Al-Khairat Jalan Sis Al-Jufri Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat. Dan sampai jumpa secara kupura-pura panitia telah menyiapkan sebanyak 10.000 kupon gratis untuk masyarakat yang ingin mengikuti jalan sehat. Kupon dapat diambil setiap Senin hingga Kamis selama persediaan masih tersedia. Oke, baik, sampai subuh secara aku pura-pura biasa mau kareba salya tinti sapua lima antai aku arif lahubo pepe vai penjelingnya nah teka reba salya tinti sapua ono.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Pro 4. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
2: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
1: Mangepedade dangdut, yaku dangdut tersejati le.

15 waktu Indonesia Tengah. Mangepe dari dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik, komius simak di sini 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Indonesia kini hadir di Pro Obat. Request lagu-lagu dangdut favorit Kobiu di sini.
1: Request lagu-lagu dangdut favorit Kobiu.
0: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Kobiu simak di sini. 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saranku pura-pura. Sahabat Buddha Tapasangga nih, kembali lagi saya Arif Lahubo dan rekan saya ada Om Buang. Apa kabar Om Bu?
1: Kabar baik. Selamat sore.
0: Sore, sehat-sehat dong Om Bu.
1: Sehat.
0: Oke, okay, baik. Jadi kita untuk di sore hari ini ya, untuk komio sampai subuh saranku pura-pura yang mau bergabung bersama saya dengan Om Bu di sore hari ini di program Mangi Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Dan kita juga live di TikToknya Prompa Terari Palu ya. Jadi untuk Om Yung menyapa-menyapa di TikTok boleh. Tapi saya kalau mau apa request di TikTok boleh, tapi harus gift dulu ya. Boleh kayak gitu ya. Minimal apa ya? Donat kah? Apakah kayak kalau Pak Wali Kota walaupun menang atau kalah ya, tetap bagi-bagi donat, donat mesis. Oke, saya tunggu penelpon pertama kita di 0811-456-03875. Oke, okay, Om Bu, okay. Ada penelpon kita
1: ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bunda siapa?
0: Mangga Pedade Dangdut.
2: Ya, aku dan Sejati nih.
0: Oke. Okay. Dengan okay. Bunda siapa katanya? Om Bu tanya ini ya.
2: Bunda Hani itu loh.
0: Oh, Bunda Hani yang itu loh.
2: Okay. Iya, betul Bu Ngari. Ya,
1: mau request lagu apa, Bunda
2: ini? Lagunya Mansur S.
1: Mansur S, apa itu?
2: Anu, Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: Pengorbanan.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih Bung Ari. Siapa temannya Bung Ari itu?
0: Ada Om Bu.
1: Biasa.
0: Biasa setiap hari.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oh, makasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Hanin di Tulo ya. Iya. Sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Jadi untuk komio yang semua bergabung silakan di mana nomor teleponnya Om Bu?
1: 0811-456-03875 atau di 0451-421-621.
0: Oke, okay, ada penelpon kita nih. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini? Mangga
0: Pedade Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Iya. Ya.
1: Dengan siapa?
3: Dari sekitar Taipei, dari.
0: Ada Pak Ali di Taipei.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Ini
3: siapa Pak Ali?
0: Ada Om Bu.
1: Biasa.
0: Biasa di hari Rabu. Biasa Om Bu kita menemani kita di sore hari.
1: Setiap Rabu.
0: Iya.
3: Salam kenal dari Ali.
1: Iya. Okay. Makasih. Sama-sama. Iya. Salam balik.
3: Oke. Oke. Lagunya.
1: Merekos.
3: Lagunya Latifkan.
0: Latifkan yang mana itu?
3: Cintamu dari taku.
1: Cintamu dari taku. Wes.
0: Cintamu dari taku. Ay, apa kenapa?
3: Itu begitu.
0: Oh, ya, begitu sudah. Oke, dan terima kasih.
3: Selalu bersama
1: Om Bu.
3: Oke. Keluarga di rumah.
1: Amin, makasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Ali di Taipa ya sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Masih ada lagi Om Bu. Kita terima 3 penelpon ya.
1: Tiga aja.
0: Oke, halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengepede di Dangdut.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
3: Dari
0: Birma. Boleh tebak ini Om Bu?
1: Oh iya iya.
0: Siapa di Birma?
1: Bukan di sana.
0: Pak Muhammad.
1: Oh, Pak Muhammad. Okay.
0: Pak Muhammad di Birma Birma Karebal ya.
3: Alhamdulillah Karebal.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, abang dengan
0: Om Bu. Kalau kita baik-baik nih Om Bu. Sehat-sehat Om Bu ya?
1: Iya, sehat-sehat sama.
0: Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Muhammad rekas lagunya siapa ini, Le?
3: Lagu Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
3: Ya. Janji.
0: Evita Mala.
3: Janji.
0: Janji.
1: Janji.
0: Oke, siap.
3: Oke, lagi yang bang.
1: Terima
3: kasih. Ya. Kita sehat barang-barang di rumah.
0: Amin, amin.
3: Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sudah ada 3 lagi nih Om Bu ya. Ya. Kita ke Dade dulu ya. Buat Pak Akmali Karumba, Tonggoraka, Saki Depa Bay ya.
1: Oke.
0: Kita ke Dade Ruru, Dadehi Evita Mala. untuk Bunda Hanin ya. Evita malah Mansur S dengan pengorbanan ya, spesial untuk Bunda Hanin di Dolo.

0: Oke, baik, sampai semua secara aku pura-pura. Sahabat berdata pasangan, kita kembali lagi 36 menit bergeser dari pukul 15 di sore hari ini. Masih iya. Di program NGPDD Dangdut ya, Om Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, kita terima penelpon selanjutnya nih, Om Bu. Silakan.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini? Dangdut tersenyap itu.
0: Iya. Dengan siapa di mana kata?
2: Di Karumba.
0: Siapa ini Karumba?
2: Akmal.
1: Oh, Pak Akmal. Oke.
0: Dari Bakar Eba, Pak Akmal.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Mang Epe dari saya Maile.
2: Lagunya Imam S. Arifin.
1: Apa itu?
2: Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia.
2: Oke. Okay. Jangan lama. Nanti rindu.
0: Seminggu di Malaysia Imam S. Arifin.
2: Iya.
0: Oke, jangan lama-lama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Katanya tidak boleh lama-lama.
1: Cepat pulang berarti. Pas sampai langsung balik.
0: Betul. Oke, ada lagi Om Bu. Kita coba menyapa. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini semangatnya luar biasa nih.
0: Siapa ini kira-kira?
1: Dari Bangga.
3: Ya aku dangdut tersejati le, apa perlu dikasih tahu passwordnya?
0: Iyo, ini Om Bu udah lupa sudah ini passwordnya.
3: Iya, iya, mentang-mentang Om Bu memang kasih udah punya pasangan baru.
0: Asik. Aduh, Bang Kadri apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, lagi di kebun ini Bung Arif sama Om Bu.
0: Aduh, ada apa itu di kebun itu?
3: Iya, ada beli lihat jagung ini, mau bakar jagung.
0: Ini kita pergi Om Bu. Kita pergi sana ini bakar jagung kata.
1: Ini iso mulai panen atau?
3: Mau panen besok.
0: Aduh.
1: Panen raya ini atau gimana?
3: Oh, panen raya lah, punya papanya Enal ini.
0: Oh, begitu eh.
1: Iya.
3: Soalnya ada angin sope-sope di sini.
0: Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
3: Lagunya Yaya Nadila.
1: Yaya Nadila.
3: Judulnya Cinta Luar Biasa.
1: Oh, cintanya luar biasa nih. Cinta luar biasa.
3: Soalnya cinta luar biasa sama perompak, sama apalagi di pemandunya bagus, Om Bu sama Bung Arif yang ganteng.
0: Waduh,
3: terima kasih. Iya, selalu berdua.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca yang di TikTok dulu nih Om Bu, karena ada sudah dari tadi nih di TikTok ternyata sudah 3 kali nih. Selamat sore Bung Arif, ya kudangdut tersejati, request lagu tidak semua laki-laki ya, dari Lewaldi. Salam sehat kami berdua dari dan terus ada lagi. Selamat sore Om Bu, kasih banyak dan selamat sore.
1: Sore
0: Darius ini di Kabupaten Sigi. Darius,
1: Pak Darius.
0: Di Kabupaten Sigi.
1: Salam.
0: Oke, terima kasih Pak Darius. Ada lagi ini ternyata. Halo.
1: Oh iya, halo.
3: Halo juga.
0: Halo Muni.
1: Halo Muni. Dangdut.
0: Dangdut.
3: Jati.
0: Iya. Dengan siapa kira-kira ini Om Bu? Pokoknya sama, namanya sama ini.
1: Oh,
3: yang
1: iya.
3: Terjang
1: senama. Tahu senama.
0: Yang kesana nama.
1: Soalnya dia kadang-kadang
0: Mas Low. Iya, kadang-kadang Mas Low. Ba ini, Ba, supaya kita tidak tahu di peso harap padahal
1: biasa volumenya itu dia agak kecil
3: dulu. Buka ya.
1: Padahal
3: ya Bu ya. Kan buka dan kan. Ya mampus ya.
0: Harus sehat. Iya.
3: Ya Bu juga sehat.
0: Amin.
3: Ya. Sehat lagi orang di rumah-rumah semua ya. Di rumah
0: semuanya yang lagi
3: perompak ya. Apa lagi semua.
0: Iya.
3: Saya mau pilih laguan ini.
0: Lagunya siapa?
3: Lupa judulnya. Ramai-ramai.
0: Ramai-ramai. Yang mana itu?
3: Bapak, apa yang bisa
0: saya? Bagaimana DP lagu? Bagaimana DP?
1: Kena ada irama.
3: Ah, ini saya bingung ini. Saya juga bingung ini. Terpaksa saya beralih saja.
0: Oh, beralih kemana dong?
3: Ya. Gubuk derita juga.
0: Gubuk derita?
1: Gubuk derita.
0: Oke, siap.
3: Iya, karena di rumah kan deritanya sangat luar biasa. Saya sendiri ini, Bu. Bu tahu saya sendiri ini, hari sendiri saya.
0: Iya.
3: Saya dari Tetuambi. Oke, Bu. Sama-sama saya ini. Doakan Bu, banyak ada jodoh.
0: Asik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arnold di Bumi Sagu ya sudah bergabung dengan kita juga di sore hari ini. Kita ke lagu lagi kalau begitu ya. Ada lagunya Seminggu di Malaysia ini.
1: Iya.
0: Tadi untuk Pak Akmal di Karumba.

0: sampai subuh sarang. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
1: Mengepe Dedi Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Ngepe Dari Dangdut.
1: Bang Ngepe Dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
0: Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
2: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
3: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
2: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
3: Saya.
2: Kalau mengenai makanan, Al?
3: Enak. Senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan

0: 97,5 MHz sahabat budaya Tepasanggani. Terima kasih untuk kami semuanya yang masih setia mendengarkan Perompat RRI Palu di program Mangepe Dede Dangdut. Dan saya masih bersama rekan saya Om Bu ya.
1: Saya juga
0: Ari. Iya ya. Jadi memang kita di sini sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya di program Mangepe Dede Dangdut, dan kita masih live di TikToknya Pro4 RRI Palu. Baik, kayaknya ada penelpon lagi nih Om Bu. Kita coba menyapa kembali ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dan dokter sejati.
0: Iya, Pak Ardin di CBD, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah, secara ceria seperti yang ada di studio.
0: Alhamdulillah. Jadi, Mangi Peda Desa yang mahil ya?
2: Lela Karisma.
0: Lela Karisma yang mana?
2: Juragan Empang.
1: Juragan Empang.
0: Juragan Empang eh.
2: Oh, iya. Ada juragan jagung ya.
0: Kalau juragan jagung ada di Bangga sana sama Bang Tandri ya.
1: Lagi panen dia.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak.
2: Oke, terima kasih Juare.
0: Iya, sama-sama.
2: Nanti saya sama Om Bu.
0: Iya, sama Om Bu.
2: Makasih banyak Om Bu.
0: Iya.
2: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arlin di Sibedi. Ada lagi nih Om Bu. Ya, kita coba menyapa dulu di 0451. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Pak Israel di Bale.
0: Oh, Pak Israel di Bale. Apa kabar di Bale ini?
1: Donggala ya.
3: Alhamdulillah, kabar baik. Napane yo.
0: Napane yo.
1: Sama.
3: Belum ada hujan.
0: Betul, belum ada ini.
1: Sudah seminggu ini belum hujan ini.
0: Jadi mau dengar lagu siapa ini Pak Israel?
3: Lagunya Latifkan.
0: Latifkan yang mana?
3: Yang apa itu judulnya? Jala-jala cinta.
1: Jalan-jalan cinta.
0: Jala-jala cinta. Oke.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Pak Israel di
0: Bali, Latifkan ya. Ada lagi. Ternyata di belakangnya Pak Israel di Bali. Halo.
1: Halo.
0: Hey, Nabutu.
1: Halo.
0: Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pada dangdut. Jawabannya ya kudangdut tersejati.
2: Rekos ya kudangdut ya.
0: Dengan siapa di mana Le?
2: Orang Donggala.
1: Donggala
0: Pak Jordan.
2: Betul bro.
0: Aduh, apa kabar di Donggala ini?
2: Alhamdulillah lagi mendung-mendung.
0: Mendung-mendung eh.
1: Ada yang
0: oke. Kalau begitu mau dengar lagi siapa ini?
2: Lagunya Haji Romerama.
0: Romerama yang mana?
2: Adu domba.
0: Adu domba. Adu domba.
2: Betul. Itu Azen.
0: Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai sebesaranku pura-pura karena waktu sekarang sudah pukul 16 ya. Kita break dulu, dengarkan Kariba Salia dulu Om Bue. Baik, sampai sebesaranku pura-pura, jangan kemana-mana, tetap stasiun di sini di 97,5 MHz sahabat berita Tepasanggani.

Kareba Pamlana sampai subuh sarar kupra-pura, pelatihan BKMT Sulteng diserbu peserta lampaui target. Rumba antusiasme pengurus dan anggota Majelis Taklim mengikuti pelatihan pembinaan manajemen Majelis Taklim yang digelar Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Sulawesi Tengah mendapat respon luar biasa. Kegiatan bertema mewujudkan Majelis Taklim yang profesional, mandiri dan berdaya saing dalam membangun masyarakat Qurani, dan itu berlangsung di ruang Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Semula panitia hanya menargetkan sebanyak 150 peserta, namun

Argo Pura-Pura, Festival Danau Lindu diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Rumba Festival Danau Lindu tidak hanya menjadi ajang promosi wisata, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, dan pemerintah daerah menilai penyelenggaraan festival menjadi salah satu penggerak pertumbuhan usaha masyarakat di sektor pariwisata. Pengalaman penyelenggaraan tahun sebelumnya menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat. Selama 3 hari pelaksanaan festival, lebih dari 10.000 pengunjung datang ke kawasan Danau Lindu, sehingga meningkatkan permintaan terhadap homestay, jasa pemandu wisata, transportasi, hingga produk kuliner lokal. Di mana sampai subuh Sararku Pura-Pura, kata Muhammad Din Larissa, SPD-MPD, Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, kami melihat putaran ekonomi masyarakat cukup tinggi, banyak warga memperoleh manfaat dari penyediaan homestay, jasa guide lokal, kuliner, hingga pertunjukan seni budaya. Karena itu kami terus memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam festival ini. Sampai jumpa cara Argo Pura-Pura, besi amokareba salea, tinti sapuono, ante akuar flohubo.

0: Oke, kita lanjutkan kembali sampai subuh secara pura-pura. Sahabat Budata Pasanggani masih di program MPDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati. Dan untuk informasi waktu ini, Om Bu, ya, sekarang ini sudah menunjukkan pukul 16:24 waktu Indonesia Tengah. Masih ada sekitar 30 menit lagi nih, ya.
1: Setengah jam lagi.
0: Masih ada setengah jam lagi. Ya. Oke, ada penelpon. Kita coba menyapa. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku udah mau cerita nih.
0: Iya, dengan
1: siapa di mana?
0: Siapa di mana? Pak Udin di Sibalaya.
2: Oh, iya.
0: Oke.
1: Okay. Sibalaya juga.
0: Sibalaya juga. Oke. Okay. Jadi mendengar siapa ini, Pak Udin?
2: Assalamualaikum.
1: Iya, salam sehat.
0: Mulanya siapa ini, Pak Udin?
2: Ratapan Ibu Tiri.
0: Ratapan anak tiri.
2: Ibu Tiri.
1: Ibu Tiri.
0: Ratapan Ibu Tiri.
2: Iya.
0: Saya kira anak tiri.
2: Iya, itu juga.
0: Anak tiri atau Ibu Tiri?
2: Tidak, itu anak tiri itu, ya.
0: Oh, anak tiri, ya.
1: Iya.
0: Dari Isdalia, ya.
2: Isdalia, iya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, Bu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Udin di Sibalaya, ya, sudah bergabung dengan kita. Ada lagi, sebelum saya ke telepon, ada juga nih Syarif Marhum. Assalamualaikum, ya, aku Daun Gitar Sejati leh dari Toli-Toli. Request lagunya Latif Khan dan Yusnia dengan Mati Pun Berani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mariani Sahib. Assalamualaikum, ya, aku Daun Gitar Sejati leh. Request lagu Peristiwa Lama by Muksin Alatas. Makasih balik. Oke, ada lagi penelpon kita nih. Kita coba menyapa kembali. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Dede Dangdut?
3: Iya, aku Dede Tersejati, Le.
0: Oke, Bunda, siapa ini kira-kira, Om?
1: Temu lo tuh bukan?
0: Bukan.
3: Rentu, Le.
0: Dari Tulo. Bunda Asmarani.
3: Asmarani. Iya,
0: Arif. Bunda Asmarani, mau request lagunya siapa, Bunda?
3: Lagunya siapa tuh, Yale Yale?
0: Yale Yale Yale Yale. Itu kalau tidak salah Meggy Z.
3: Yang itu, bisa penyanyinya.
0: Iya, ada Meggy Z.
3: Iya.
0: Ada.
3: Apa sih, Bung Ari? Selalu, ya, bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk dua penelpon, satu penelpon lagi kita terima, ya. Halo.
4: Iya, halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Peda Dangdut.
4: Dangdut.
0: Iya. Dengan siapa, di mana, Le?
4: Fadil di Langaleso.
0: Fadil?
1: Langaleso.
4: Iya.
0: Oke, ya. Fadil mau rekasannya siapa ini?
4: Lagu pengantin.
0: Lagu pengantin.
1: Lagu pengantin.
0: Yang mana itu?
4: Ada.
0: Judulnya?
1: Judul itu.
0: Judulnya lagu pengantin.
4: Lagu pengantin. Lagu pengantin.
0: Dari siapa itu penyanyinya?
4: Dari anu. Ayu Surai.
0: Lagu pengantin. Ayu Surai. Ya.
4: Tidak ada.
0: Tidak ada, Le.
1: Mungkin bukan itu.
4: Nanti kamu cari, Jo.
0: Oke, saya coba cari dulu, Le. Oke, Danes, nanti saya pilihkan yang lain, ya.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih, Pak Fadil.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sampai sebut saranku pura-pura. Karena sudah ada tiga lagu, kita ke lagunya Pak Udin dulu nih di Sibalaya. Oke. Dengan Ratapan Anak Tiri dari Isdalia.

0: Oke, baik, sampai sebut syaratku pura-pura. Sahabat muda atau pasang ganif, masih di program MPDD Dangdut, ya, aku dangdut tersejati di sore hari ini, ya. Oke, kita terima penelpon pertama, penelpon selanjutnya nih, masih ya ada. Untuk iya, masih ada nih kata ini. Oh, terputus ya. Oke. Iya, bisa ulang kembali di 0811456038375. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sedang berkesehati.
0: Iya, dengan Bunda Maspa.
1: Iya, untung tersambung kembali.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi mau request lagu siapa, Bang?
1: Lagunya Lucy, boleh?
0: Boleh, yang mana itu?
1: Bismillah Cinta.
0: Bismillah Cinta. Oke.
1: Oke, terima kasih sudah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah Cinta. Oke, ada lagi ya, masih lagi. Masih ada satu penelpon terakhir. Oke, ya. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengingatkan sejati le.
0: Iya, dengan Nur di Palolo. Apa kabar nih Nur di Palolo?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya siapa ini, Dang?
2: Kalau bisa apa? Jandaku.
0: Jandaku? Jandaku itu dari Mama Syarifin nih.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Makasih.
0: Halo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, baik. Kayaknya kita harus cukupkan sampai sini ya perjumpaan kita di program MPDD Dangdut, Aku Dangdut Tersejati. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16:44 waktu Indonesia Tengah ini, Om Bo, ya. Oke, kita pamit saja ya. Oke, kita cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Syarif pamit.
3: Ombuk juga pamit.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena Bapak Melana sampai sebut syarat kupura-pura, pemerintah provinsi selesainya 200 gerai Kopdes Merah Putih di Sulteng selesai dibangun. Rumba sampai sebut kupura-pura, pemerintah provinsi selesainya menyebut sebanyak 200 gerai dari total 1981 koperasi desa Merah Putih yang telah terbentuk di daerah itu telah menyelesaikan pembangunan fisik dan sedang dipersiapkan untuk beroperasi. Saat ini sekitar 200 gerai koperasi desa Merah Putih sudah selesai dibangun dan sementara dipersiapkan untuk beroperasi, di mana kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, dan ia juga menjelaskan sebanyak 1981 koperasi desa Merah Putih telah terbentuk dan berbadan hukum yang tersebar di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Menurutnya sekitar 76% atau kurang lebih 1.500 koperasi telah melaksanakan rapat anggota tahun atau RAT. Sementara itu sekitar 700 gerai sedang dalam proses pembangunan yang terus berjalan dengan progres yang berbeda-beda. Kareba Kapuna sampai itu secara kupura-pura, penganiayaan sekuriti jadi pemicu tawuran warga Nunu dan Anoa, dan ini di mana Kapolsek Palu menjelaskan. Dan Kapolsek Palu Selatan AKP Muhammad Kasih memberikan keterangan terkait kejadian tawuran melibatkan warga Kelurahan Nunu dan Anoa. Menurut AKP Kasim, kasus tersebut bermula saat adanya penganiayaan kepada seorang security inisial MA dan perumahan Regensi merupakan warga Kelurahan Nunu, yang mana terjadi perselisihan rumah tangga terduga pelaku inisial E. Mendengar adanya keributan, MA mencoba melerai perkelahian itu dan saat ditegur, E kemudian meninggalkan tempat. Tak berselang lama, terduga pelaku datang kembali bersama rekan-rekannya dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban. Dan sampai sebesar kupura-pura, rupanya saat ditegur, terduga pelaku kembali ke lokasi bersama temannya dan melakukan tindakan pidana penganiayaan. Dan di mana kata AKP Kasim dalam konferensi pers di Mapolsek Palu Selatan, Jalan Jabrak, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Menerima laporan itu, Kapolsek Palu Selatan langsung mengundang kedua belah pihak untuk bertemu dan bermediasi. Sampai itu secara kupura-pura, biasanya mau keribas saliatin di Sapul Papitu, antai aku Arif Lahubo.

0: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: Oke, baik, sampai semua saran ke pura-pura. Sahabat Muda Tepat Tersangka nih, 27 menit bergeser dari pukul 17 dan kita berada di program Manjayon Jayo. Mulipa-lipa harumba kita ruruh hile. Nebes itu kita mulipa-lipa ruruh ri ceputan parigi, parigi motong.
1: Naku ya parigi motong.
0: Apa mangan di durian kita maya apa ledo? Tapi ledo kali ini kita mulipa-lipa hai mo Penta bayi ruru wisata hamai, berimba wisata hamai ya, nah gaya paledo. Nah sampai susah rargo pura-pura. Kalau kita bicara pergi motong ya, seputar wisata menikmati pesona keindahan alam Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. Dan dari sekian banyak destinasi wisata Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Parigi Motong dapat menjadi alternatif pilihan destinasi wisata juga nih. Nah, seperti yang dilansir dari buku berjudul Parigi Motong, Surga Bawah Laut di Zona Katulistiwa, yang ditulis oleh Jilmi Astina, Anif Arif Yudo Wibowo, Hendratan, Selasa ini di mana di tahun 2015 ini. Saya kira tadi Arif Lahubo, ternyata Arif Yudo Wibowo. Jadi wilayah Kabupaten Parigi Motong ini memiliki jarak yang relatif dekat dengan Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, dan menghabiskan waktu tempuh kurang dari 2 jam melalui jalan Trans Sulawesi. Kabupaten Parigi Motong tersendiri berada di hamparan pegunungan serta perbukitan yang membentang sepanjang pantai dari utara sampai selatan, memiliki ketinggian rata-rata di atas permukaan laut. Jadi dengan topografi seperti yang telah disebutkan di atas begitu, ada dapat melihat panorama laut yang indah dari atas bukit-bukit. Temperatur di Parigi Motong ini pun tidak panas seperti daerah lain yang berada di pesisir pantai, sebab angin laut yang berhembus sampai ke daratan tinggi lalu berbalik kembali ke dataran rendah, sehingga suhu udara di Parigi Motong tetap sejuk begitu ya. Jadi lebih pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Parigi Motong ini sebagai salah satu dari 29 destinasi yang memiliki daya tarik wisata nasional. Yang pertama apa? Yaitu ada Panjat Tebing. Panjat Tebing Likungga Valley di Desa Marantale mempunyai ketinggian tebing yang mencapai 100 meter. Struktur tebing juga sangat menantang karena disusun dari gugusan-gugusan batu granit yang kokoh, berdiri di tepi sungai Marantale, Desa Parigi. Selain pemandangan tebing yang indah, di lokasi ini juga terdapat air terjun dari jalur trekking yang melewati beberapa desa di sekitar, yaitu jalur Likungga Valley Janaedo, yang merupakan jalur trekking dari daerah pantai timur ke daerah pantai barat, dan jalur trekking Toera ya, Janaedo air terjun dan tebing Likungga Valley ini mudah diakses dan hanya berjarak 27 km dari ibu kota kabupaten.
2: Ayo, mau kemana?
3: Kok tiba-tiba?
2: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
3: Kok Bapak ada di sini sih?
2: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
3: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
2: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
4: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
3: Ih, sudah lah.
2: Saya belum, Le.
3: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, telur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
2: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
4: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

0: sampai sebut salah aku Prafora. Saatnya kita akan bergabung bersama program 1 RR Palu. Sembari menunggu sama gereber berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, di sore hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu religi dan tentunya juga pengajian kalam suci Al-Quran. Sampai sebut salah aku Prafora. Selamat menikmati di sore hari ini bersama keluarga.
1: Di hadapan Allah, Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massa.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencincang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang

Kareba Pamulana sampai subuh sarar kupura-pura. Domba Festival Danolindo siap angkat wisata alam dan budaya Sigi ke tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Sigi terus mematangkan persiapan Festival Danolindo 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 25 Juli mendatang. Event yang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN itu mengusung tema Lindo The Majestic Land dengan menampilkan kekayaan alam, budaya

khas unggulan, workshop lingkungan, ritual adat, hingga promosi kuliner khas Kabupaten Sigi. Yang berbagai rangkaian tersebut dirancang agar wisatawan memperoleh pengalaman menyeluruh mengenai potensi Kecamatan Lindu. Kareba Kopuna sampai subuh sararku pura-pura menuju sekolah di Wiyata, wujudkan lingkungan asri dan berbudaya. Rimba program 4 RRI Palu menggelar talk show bertajuk Menuju Sekolah di Wiyata, mewujudkan lingkungan asri dan berbudaya di Gedung Karibata Palu Selasa, dan kegiatan ini diikuti oleh para pelajar dari berbagai sekolah di Kota Palu maupun beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah, serta dihadiri para guru sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Talkshow tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter dan peduli lingkungan, dan kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus juga mengajak peserta memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sejak usia sekolah melalui penerapan program Sekolah Adiwiyata. Sampai sebesar argo prapura, visi amukari basa liat inti sapu sasio, antai akbar kelahubo.

0: tapi sudah terlambat.
1: Ini ya?
2: Tidak kok, Bu.
3: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
2: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
4: Wah, ada apa ini?
3: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
4: Benar itu, Dek?
2: Iya, Bu.
4: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
2: Iya, Bu, saya minta maaf.
3: Dengerin ya, jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
4: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Oke, baik, sampai subuh saranku Prapura. Kita lanjutkan kembali bongihi sampai subuhku. Ya, kita sudah berada di program Tessa atau Kaili ya. Nah, sampai subuh saranku Prapura bicara seputar Hutan Lindo ya, Festival Hutan Lindo ya, yang kemarin insya Allah besok dilaksanakan ya.

Nah, jadi sampai sebesaran Kopra-Pura, Danau Lindo itu berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dan masuk dalam kawasan cagar biosfer Lore Lindo. Danau ini berada di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kini danau dan kawasan penyangganya menjadi potensi dan kekayaan alam yang penting bagi masyarakat setempat ya. Jadi selain pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan Danau Lindo ini, air Danau Lindo juga berfungsi sebagai pasokan air untuk kebutuhan pertanian dan budidaya perikanan air tawar di wilayah dataran Kabupaten Sigi dan sebagian Kota Palu. Namun kondisi Danau Lindo saat ini mengalami beberapa kondisi yang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dari ikan mujair khas Lindo yang semakin mengecil ukurannya, suhu di kawasan Danau Lindo yang semakin memanas, dan pencemaran air danau akibat aktivitas pertanian yang menggunakan herbisida dan polusi. Jadi mengingat begitu pentingnya peranan Danau Lindo bagi masyarakat Sulawesi Tengah, terutama Kabupaten Sigi dan Palu, maka keseimbangan danau perlu dijaga secara bersama-sama. Jadi Festival Danau Lindo atau FDL menjadi pintu masuk untuk titik awal pemulihan keseimbangan Danau Lindo dengan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, festival tersebut mengusung tema di tahun ini nanti ya, di bulan Juli ini, di tanggal 23 hingga 25 Juli ya. Nah, sampai sebut secara Kupra-Pura Festival Danau Lindo ya. Dilaksanakan di tanggal 23 hingga 25 Juli mendatang ya, besok nih ya. Jadi event yang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Selain menampilkan atraksi seni budaya, festival juga menghadirkan berbagai kegiatan seperti jelajah wisata alam ya. Jadi untuk meningkatkan jumlah kunjungan, Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi mengoptimalkan promosi yang melalui media elektronik, media sosial, video promosi, influencer, hingga tentunya juga kolaborasi dengan RRI. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai Festival Danau Lindo menjangkau masyarakat lebih luas meski dalam kondisi efisiensi anggaran. Jadi pemerintah daerah juga memastikan masyarakat lokal tersebut secara aktif dalam penyelenggaraan festival. Warga juga diberdayakan menjadi panitia lokal, pemandu wisata, penyedia homestay, pelaku UMKM, hingga juga penampil seni budaya, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar Danau Lindo.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

0: Jaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sabil Pesarara Kapolsek Palu Selatan AKP Muhammad Kasim memberikan keterangan terkait kejadian tawuran melibatkan warga Kelurahan Nunu dan Anoa pada hari Selasa malam. Menurut AKP Kasim, kasus tersebut bermula pada saat adanya penganiayaan seorang security inisial MA perumahan Regency merupakan warga Kelurahan Nunu yang mana terjadi perselisihan rumah tangga terduga pelaku inisial E. Mendengar adanya keributan, Emma mencoba melerai perkelahian itu. Saat ditegur, E kemudian meninggalkan tempat. Tak berselang lama, terduga pelaku datang kembali bersama rekan-rekannya dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban. Menerima laporan itu, Kapolsek Palu Selatan langsung mengundang kedua belah pihak untuk bertemu dan dimediasi. Yang mengatakan kedua belah pihak juga telah menghimbau kepada warga untuk tidak terpancing informasi provokatif. AKP Kasim juga mengatakan bahwa korban saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kareba Kaupuna, kepolisian menegaskan tidak ada aksi penyerangan antar warga dalam insiden yang terjadi di Kelurahan Nunu dan Anoa. Hingga Rabu, situasi di kelurahan wilayah dilaporkan telah kembali kondusif. Kapolresta Palu melalui Kapolsek Palu Selatan AKP Kasim Bohari menjelaskan peristiwa tersebut bermula dari kasus penganiayaan terhadap seorang petugas keamanan security perumahan MR Palu berinisial MA berupaya melerai percekcokan rumah tangga. Polisi juga telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AD. Penanganan kasus beserta barang bukti kini telah dilimpahkan kepada penyidik Polresta Palu untuk proses hukum lebih lanjut. Kasim menegaskan informasi beredar mengenai adanya penyerangan antar warga itu tidak benar. Sampai jumpa Sarara Vichy Mokareba Salea Tinti 20 Yaku Ratu Balkis.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya hadir menemani anda semua. Saya Ratu Balgis hadir menemani anda semua di malam hari ini. Saya akan hadir sampai pada pukul 24 nanti dengan rangkaian acara untuk anda. Malam Kamis, waktu yang tepat untuk mengistirahatkan sejenak pikiran setelah menjalani berbagai aktivitas. Jadi mari biarkan malam ini menjadi ruang bersyukur untuk setiap langkah yang telah dilalui untuk menyusun harapan terbaik untuk hari esok tentunya. Dan untuk malam hari ini saya akan menemani anda di request lagu Nusantara tentunya seperti biasa. Saya menantikan anda untuk bergabung di landphone di 421621 atau di 0811456038375. Kita langsung menyapa saja penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Regas Nagun Sentara.
1: Nagun Sentara.
0: Ya benar. Dengan siapa ini?
1: Dengan Jordan Donggala.
0: Oke, baik. Jordan di Donggala mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Bugis.
0: Yang mana?
1: Janjimu Taroe.
0: Janjimu Taroe. Baik, ya sebentar saya putarkan lagunya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sih penantikan yang pengen bergabung di telepon di 421621 atau di 0811 456038375? Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Yang tadi itu.
0: Ibu Hanin.
1: Iya, Ratu.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya lagu Manado.
0: Yang mana?
1: Body Container ada.
0: Body Container.
1: Oh,
0: oke, okay, sebentar saya putarkan.
1: Terima kasih Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu ya. Kita percepat aja ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Diana.
2: Ratu.
0: Iya, Diana. Ya. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Dandu Kelly. Ya, lagu Nusantara.
0: Oke. Diana mau dengar lagu siapa? Halo.
2: Lagunya mana ada?
0: Yang mana?
2: Yang Ambil Kita Pela.
0: Yang mana?
2: Jangan ambil kita
0: belaki. Jangan ambil kita belaki.
2: Iya.
0: Oke, sebentar saya putarkan.
2: Iya, makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Dadah.

Oke, sampai sobat sarara, kita langsung saja ke 3 lagu yang sudah di request tentunya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak, ada Jordan, Bu Hanin, dan juga Diana.

sampai 7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak RR Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Ya, informasi untuk yang tadi sudah bergabung, mohon maaf ini agak ada, kalau yang belum sempat saya putarkan lagunya ini karena memang ada sedikit error ya komputer kita, jadi mohon untuk bisa bergabung kembali yang tadi penelpon yang belum terputar lagunya ya. Baik, kita ke penelpon dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
1: Saya dengan Ade Sarifa.
0: Ade?
1: Ade Sarifa.
0: Ade Sarifa di mana?
1: Di Kecamatan Toribulu.
0: Di Toribulu.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Bisa kakak carikan dong.
0: Dicarikan?
1: Iya, carikan. Pulang bareng lagi.
0: Oke, nanti sebentar saya carikan lagunya.
1: Iya,
0: oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya masih menantikan yang pengen bergabung di line telepon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Saripudin.
0: Oke, Pak Saripudin di mana?
2: Di Jalan Jamur.
0: Jalan Jamur, oke. Mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Bugis, terus boleh.
0: Lagu Bugis yang mana?
2: Sayang Istri.
0: Sayang Istri.
2: Judulnya Sayang Istri. Yang penyanyinya
0: Anca.
2: Anca Mahendra.
0: Oke.
2: Oke.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rekas lagu Nusantara.
3: Rekas lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ali di Taipa.
0: Pak Ali Taipa, mau dengar lagu siapa?
3: Nah, tapi boleh lagu Kadri?
0: Lagu yang mana?
3: Lagunya Nurjan Sofi, Nisanimu Mati.
0: Nisanimu
3: Mami.
0: Oke, sebentar saya cari dulu.
3: Nisanimu Mami.
0: Ada di sini pakai Jaga Mami.
3: Iya.
0: Nisanimu Mami kayaknya tidak ada ini.
3: Oh, tidak ada. Kalau begitu lagu Minang saja, Minang.
0: Yang mana?
3: Semenjak Ayah Tiado.
0: Semenjak
3: Ayah Tiado.
0: Semenjak Ayah Tiado ya, Saskia.
3: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya.
3: Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebesar-besar kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Wait, saya ke penelpon dulu lagi. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara bersama Ratu Bagi Sidu yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah. Oke.
4: Lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
4: Iya, judulnya Sarindu Bungo Jokumbang.
0: Nah, Langampu.
4: Iya.
0: Apa tadi?
4: Sarindu Bungo Jokumbang.
0: Sarindu Bungo.
4: Bungo Jokumbang. Apa kita mau cari kuan ini? Bungo dan kumbang.
0: Oh, berarti begitu.
4: Itu bunganya, ini kumbangnya.
0: Oh iya, itu sudah.
4: Oke,
0: terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu. Ini sebenarnya 1, 2, 3, 4. Saya berharap pasti ada satu slot ya untuk kita sebentar. Kita ke lagu-lagu dulu. Terima kasih sudah yang sudah bergabung ya.

0: Tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: lalu dan tentang terbentuknya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Sawiri Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaili, tempat berdirinya Kerajaan Banawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Sawiri Gading berlabuh di pantai Ue Mebere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginayu.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Sawiri Gading dari Luwu, izinkan aku minangmu menjadi permaisuriku.
2: Wahai Pangeran Sawiri Gading, pinanganmu mulia, namun syaratku hanya satu. Ayam aduanmu yang bernama Baka Cimpolong harus mengalahkan ayam kerajaan kami, Calabai.
1: Ya. Syaratmu ku terima, Ratu Ginayu. Sepulangku dari pantai barat, kita adakan pertarungan itu.
2: Dengan senang hati, Pangeran.
0: Disepakatilah waktu itu untuk menggelar adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Sawiri Gading menuju Kerajaan Bangka yang dipimpin oleh Ratu Wambulangi bergelar Magau Bangka. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangka. Dalam perjalanan pulang, Sawiri Gading singgah di pulau kecil Bugintanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambatkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar, kini disebut Bulanga, di kampung Kaleke. Tanda jejak Sawiri Gading di tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Sawiri Gading Labolong si Hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu belut raksasa yang buas.
3: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
0: Pertarungan sengit pun terjadi. Labolong menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap, hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, lindu adalah rawa luas yang dihuni seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar Molibu.
3: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
4: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
0: Dan disepakatilah mereka mengirim utusan ke kerajaan Sigi untuk meminta pertolongan.
2: Saudara-saudara kita dilindu dalam bahaya. Namun aku tak memiliki anjing pemburu seperti yang mereka maksud.
5: Ampun tuanku, hamba dengar anjing itu bernama Liliwana milik Raja Luwu.
2: Kalau begitu, kirim 7 utusan ke Luwu. Mintalah Liliwana untuk menolong rakyat Lindu.
0: Utusan tiba di Kerajaan Luwu. Raja Luwu menyambut mereka dengan hangat.
4: Ambillah Liliwana, anjing pemburuku. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Semoga ia membawa keselamatan bagi Lindu.
0: Tiba di Lindu, Liliwana segera mencium jejak sang lindu. Pertarungan besar pun terjadi. Air bergejolak, tanah berguncang. Liliwana menggigit kepala lindu dengan taringnya yang tajam. Belut meronta hingga akhirnya lemah dan mati di dasar rawa. Air rawa meluap membentuk danau luas. Penduduk bersorak bersyukur dan mereka menamainya Rano Lindu.

Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai warisan leluhur Tanah Kaili. Dari Lindu untuk Nusantara, inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPP.

RRI Palu dengan judul Danau Lindu, Jejak Sawiri Gading dan Liliwana dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sawiri Gading, Arif Lahubo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahubo, Penulis Naskah Ni Ketut Warni, Teknik Rekaman Irfan Maulani, Produser Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum Kepala LPP RRI Palu.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tama Sanggeni. Apa kabar untuk Anda semua di malam hari ini? Setelah tadi kita ikuti bersama drama legenda, kali ini kita ada di segmen acara Mututura Apresiasi Budaya.

0: Sampai sama sararang. Kali ini kita akan membahas mengenai gumbuyo, lanto dan syair suku Lauje yang syarat doa dan sumber pesan leluhur. Sampai-sampai sararang, sebuah kecapi mengalun pelan mengeringi syair yang dilantunkan seorang berpakaian serba kuning. Ia tidak sendiri, namun dikelilingi berkumpul orang dengan pakaian serupa. Sambil memainkan kecapi, syair-syair nyanyian panjang berdurasi hampir 10 menit dilantunkan oleh Dai Managa. Syair itu dilafalkan sebagai pembuka permohonan permisi kepada leluhur. Dai Managa merupakan pemimpin masyarakat adat di desa Oguansam, Kecamatan Balasa, Kabupaten Parigi Mauto. Syair yang dilantunkan adalah Gumbuyo To Nu Lauje, sebuah syair suku Lauje yang dinyanyikan berisi karegani alias doa kesyukuran. Nah, syair ini ditujukan kepada Siapola Ta'ala, Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberikan kelimpahan hasil panen. Perlu diketahui bahwa gumbuyo dalam bahasa Lauje berarti nyanyian. Yang melakukan gumbuyo disebut mogumbui atau menyanyi. Nah, tradisi lisan berbahasa Lauje ini dilangsungkan dalam prosesi adat Masoro pada Rabu malam di halaman rumah adat Yule Lumut. Jaraknya sekitar 1 km masuk ke arah gunung dari jalan utama Kecamatan Palasa. Masoro adalah upacara adat yang mengungkapkan kesyukuran masyarakat suku Lauje kepada Sang Pencipta. Ya, di mana telah memberikan kesuburan tanah dan kehidupan yang berkelimpahan. Nah, dalam momen yang sama melalui proses gumbuyo, masyarakat suku Lauje kembali meminta permohonan kepada kesuburan tanah.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Betul.
1: bisa bertahan sampai 2 bulan.
0: Betul.
1: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mau konsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakinya atau daftar halalnya begitu ke KCK?
2: Usaha ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka, kan kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha, khususnya makanan ya.
1: Benar.
2: Gitu, jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang Alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarah. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Sama-sama Sarah, lantunan Gumbuyo ini lantunan lagu bersahut sautan ya. Setelah Daya Managa melantunkan syair Gumbuyo, pelantun lainnya mengambil alih masih dalam lingkaran yang sama. Mana pria itu melantunkan sepenggal syair yang berbunyi, asayangi mae eyau mogonoye taman tantu mongon sayangi itu manusia adue salulu no asayangi itu. Nah, lantunan syair ini pun memastikan atau memantik reaksi haru. Beberapa orang dalam lingkungan itu mengusap air mata dengan ujung kain. Tidak ada suara rengekan, hanya keheningan yang mengesankan dan keharusan yang lebih mendalam tentunya ya. Desember yang menjadi penutup tahun bagi masyarakat suku Lauje ditandai dengan panen raya, terutama bagi para petani di desa Ogowansam. Menandai panen raya ini, masyarakat adat suku Lauje melakukan mogumbui. Para pemangku adat Lauje yang hidup di pegunungan, lembah hingga pasir

Menandai panen raya, ini masyarakat adat suku Lauje melakukan mogum buai para pemangku adat Lauje yang hidup di pegunungan lembah hingga pesisir pantai. Ini akan berkumpul bersama dalam lingkaran dan melantunkan syair-syair ya. Dai Managa mengatakan atau menerangkan ya, Gumbuyo sejatinya tidak hanya berisi doa, tetapi juga sebagai ekspresi kegembiraan, sukacita terhadap limpahan hasil alam yang bisa dipetik manusia. Ada juga syair yang harus berisi cerita pada leluhur suku Lauje terdahulu dan peristiwa bersejarah. Gumbuyo juga dilantunkan ya ketika tokoh adat Lauje melakukan pertemuan entah di gunung lembah pantai atau di kebun. Mereka akan melantunkan gumbuyo bersama dengan alat musik tradisional suku Lauje. Alat musik Lauje ini talalo, alat musik bambu simbuki, alat musik mirip kulintang, ngeso yang mirip piola, kobi atau kecapi, hingga yori yang dimainkan dengan cara ditiup seperti harmonika ya. Sayangnya alat musik tradisional ini tidak selengkap dulu. Menurut Dai Managa, beberapa alat-alat musik tersebut telah rusak.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Sahabat Sobat Sarang, kita masih melanjutkan lagi di saat ini pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, jika disandingkan ya, tradisi lisan Gumbuyo dari suku Lauje ini mirip seperti tradisi lisan Dadendate suku Kaili dari Donggala. Nah, pemangku adat yang telah lahir akan menyusun syair nyanyian secara spontan tanpa naskah, meski ada juga syair yang telah diwariskan oleh nenek moyang suku Lauje. Berbeda dengan Dadendate yang spontan dan bisa dilantunkan di mana saja dan oleh siapa saja, syair Gumbuyo akan digunakan untuk upacara adat, hanya boleh dinyanyikan oleh pemangku adat, bukan dari sembarang orang karena di dalamnya berisi doa-doa. Menariknya kalimat terakhir pada bait Gumbuyo dinyanyikan dengan suara panjang, dan inilah yang menjadi ciri khas Gumbuyo, mirip penggunaan tanda harakat saat mengaji Al-Quran. Olehnya pelantunnya sangat mengandalkan pengaturan nafas panjang. Nah, syair-syair Gumbuyo yang mengandung doa-doa dan nyanyian secara khusus ini bagi beberapa orang yang memahaminya akan terbawa suasana hingga meneteskan air mata. Nah, jika menjaga adat maka kita akan tentunya disayangi pencipta dan dijauhi dari bala maksudnya ya, agar masyarakat Lauje tidak melupakan nasihat orang tua dulu seperti

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Pak, ini bukan saja di Kota Palu dan sekitarnya, setiap rumah tangga tuh setiap hari memang membeludak ya Pak. Iya. Bagaimana kalau Bapak sampaikan tadi peran masyarakat, apakah mendukung program ini, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan lokal ini Pak?
3: Iya, apa dilaksanakan? Retribusi sampah kita dalam 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini naik cukup signifikan. Awalnya cuma 1,3, kemudian dia lompat ke angka 5,2, kemudian naik lagi ke 7,8, kemudian sekarang sudah posisi di 10M. Artinya apa? Ketika orang membayar retribusi tersebut, ketika orang membayar retribusi tersebut, maka dia berhak untuk menuntut pemerintah apabila dia tidak mendapatkan pelayanan.
4: Hidup ini memang indah.
5: Indah apanya? Amat.
4: Memang indah hidup ini.
5: Wah. Ada kelainan teman ini.
4: Oh, Johnny, dari mana kau?
5: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
4: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
5: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
6: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRI Palu, suara budaya tanpa sangkeni. Dan sama-sama Sarara, di malam hari ini kita masih mengangkat tema mengenai suku Kaili Lauje. Lauje ini merupakan salah satu suku di Indonesia yang sebagian besar menetap di Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dikenal sebagai suku Alifore, komunitas masyarakat suku Lauje tidak hanya tinggal di Kabupaten Parigi Mutong, mereka ada dan menetap di Kabupaten Donggala, Palasa, Sojol, Tolitoli, Kabupaten Parigi Mutong, Tinombo, dan Tomini, serta Ampibabo. Sering perkembangan zaman, suku Lauje perlahan menyebar ke berbagai daerah. Persebaran suku Lauje, Kota Palu, Kalimantan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Awal mula orang Kaili Lauje hidup dan menetap di wilayah pegunungan desa Tinombo yang mereka namakan Kampung Taipaobal. Hal ini didasarkan

dijangkau, sementara yang satu tetap tinggal di Taipaobal. Sebagian masyarakat suku Lauje sudah menganut agama Kristen, sebelumnya adalah Muslim, selebihnya adalah Muslim. Penelitian terakhir yang dilakukan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin pada tahun 2009 menunjukkan bahwa suku Lauje yang mendiami pesisir Teluk Tomini hingga kini, hingga di kaki Gunung Sojol, juga penduduknya mencapai 3.900-an jiwa atau 737 KK. Dari jumlah itu sebanyak 3.176 jiwa memeluk agama Islam, sedangkan sisanya itu beragama Kristen. Meski sudah menganut agama Samawi, sistem kepercayaan dari nenek moyang masih mereka hormati dan dipertahankan, termasuk soal asal-usul seperti yang telah diterangkan di atas, di mana suku Lauje masih mempercayai bahwa ada beberapa dewa yang mengatur kehidupan manusia di dunia. Mereka adalah Raja Tongka, Allah Puang Mapetu berdiam di bawah tanah, dan Ologian tinggal di mata air. Raja Tongka Allah merupakan perantara roh-roh yang mati dengan orang hidup, sedangkan lalu Puang Mapetu dikenal sebagai ilah perusak, sedangkan Ologian diyakini sebagai ilah penyelamat tentunya. Oke, saya masih akan hadir lagi tentunya setelah lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Dewan Pembina dan juga dari Ketua Ibu Pembina. Saya ke Dewan Pembina dulu, kepada Ibu Hajah Siti Norma Marjanu SHMSI sebagai Dewan Pembina. Bunda, ini mungkin bisa cerita kepada kita seperti apa sih latar belakang terbentuknya Ibu Pembina ini sendiri.
1: Tadi sama juga dengan paguyubannya,
0: iya,
1: seluruh pembina Tokaili atau perempuan yang berasal dari suku Kaili. Kenapa suku Kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah, 12 kabupaten satu kota, ada 6 kabupaten, banyak warga ataupun suku Kailinya, dan mayoritasnya ada di Kota Palu, istilahnya sewindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk Libu ini adalah menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah, suku Kaili. Kemudian kita menjaga keadaan kita, melestarikan bagaimana kita kedepannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang kedepannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
2: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
1: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
2: Ya, astaga.
1: Dikira jalannya setau.
2: Yole.
1: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
2: Sudah, Yoyas. Gak usah kesal begitu.
1: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
2: Sudah, Yoyas.
1: Sudah, Jodan. Kok pergi jauh sama cewek-cewek itu?
2: Jangan marah.
3: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh salaraku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto. Mo atasa navata, mo buya sabala, mo jaula sabala.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propa Terra Repalus, seorang budaya Tawasangkani. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan topik kita pada malam hari ini mengenai suku Lauje. Sama-sama Sarara, suku Lauje percaya keberadaan roh-roh halus juga bisa dipercaya memiliki tugas di dunia orang-orang hidup dan membantu kehidupan orang suku Lauje. Ada Togu Petu atau Togu Ompongan dan Togu Ogo, di mana Togu Petu bertugas menjaga tanah. Jadi berhasil atau tidaknya manusia bercocok tanam ditentukan oleh roh tersebut. Lalu Togu Ompongan dipercaya sebagai penguasa hutan belantara yang menguasai tindak tanduk manusia di hutan. Selanjutnya Togu Ogo bertugas sebagai penguasa sungai sekaligus penjaga air kepada roh-roh tadi yang orang Lauje biasanya meminta restu sebelum melakukan aktivitas tertentu di sekitar tempat tinggal. Sahabat-sahabat Sarara, mata pencarian hidup orang suku Lauje adalah berdagang, yang mereka tanam utamanya adalah padi dan jagung, dan mereka juga menanam sayur, cengkeh, bawang putih, singkong, ubi jalar, pisang, pepaya, dan mangga. Nah, sebagai sambilan, pekerjaan mereka adalah mencari rotan, damar, kemiri, dan membuat keranjang tangan. Berburu juga beternak. Jika masa paceklik tiba, orang-orang suku Lauje sanggup bertahan hidup dengan mengkonsumsi ubi jalar atau unggayu atau gadung ondot yang tumbuh liar di hutan. Nah, suku Lauje yang bermukim di Kabupaten Parigi Mautong bisa melaksanakan memiliki pendapatan rata-rata sampai 10 juta per bulan dari memanen coklat dan cengkeh. Tentu saja tidak jika harga keduanya sedang tinggi. Untuk diketahui, kabupaten ini merupakan pemasok coklat terbesar di Indonesia.
1: Kak Aurel nih, gimana nih yang dipresentasikan kemarin sehingga bisa nih mewakili Sulawesi Tengah begitu Kak Aurel?
2: Jadi yang saya presentasikan yaitu salah satu cagar budaya di Kecamatan Kulawi, tepatnya pada Desa Toro, yaitu Rumah Adat Lobo. Rumah Adat Lobo bermula-mula dari kata Ra Lobo Lobo yang bermakna dipisah-pisahkan sesuai dengan salah satu fungsi dari rumah tersebut. Nah, fungsi dari rumah ini untuk menyimpan kepentingan hingga kebutuhan para masyarakat setempatnya, terutama para Maradika dan Totua Ngata. Maradika adalah bangsawan di desa itu dan Totua Ngata orang yang dituakan. Tempat ini bukan hanya untuk menyimpan kepentingan maupun keperluan, tetapi bisa menjadi tempat permusyawaraan hingga penyelenggaraan adat di desa Sigi. Dan rumah adat Lobo ini memiliki struktur yang unik. Mengapa unik? Rumah adat ini memang sederhana, cuma tidak ada paku satupun di rumah itu. Mengapa? Karena rumah ini menggunakan sistem lidah-lidah atau kerap dikenal dengan sistem kait-mengait menggunakan tali rotan. Rumah ini terbagi menjadi tiga, dan setiap bangunannya memiliki elemen, dan setiap elemennya memiliki fungsi masing-masing.
3: Ayo, mau kemana?
4: Kok tiba-tiba?
3: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
4: Kok Bapak ada di sini sih?
3: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
4: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
3: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
5: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Danau Sibili merupakan danau alam yang terletak di Kelurahan Panteluan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Danau ini merupakan salah satu objek wisata kebanggaan masyarakat Taweli karena pemandangannya yang indah. Danau yang terletak 24 km di utara Kota Palu ini awalnya merupakan danau yang dijadikan tempat pemancingan ikan oleh masyarakat sekitar. Tetapi, karena seringnya pengunjung yang datang dari luar Kecamatan Taweli untuk datang berwisata, akhirnya danau ini dijadikan salah satu objek wisata andalan di kecamatan tersebut. Danau Sibili yang indah telah menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar maupun dari luar Kota Palu. Wisata yang menjadi andalan di tempat ini adalah wisata memancing dengan berbagai jenis varietas ikan seperti ikan mas, bawal, mujair, gabus, dan lain-lain. Di pinggir danau ada sarana yang dapat digunakan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau seperti perahu.

0: Saya juga tanya nih Pak, apa namanya, ketika ada orang yang datang berkunjung misalnya tidak mengikuti aturan begitu atau tidak mengikuti etika, apa yang diberikan kepada orang tersebut? Mungkin kalau kita di suku Kaili ada namanya sanksi adat atau sanksi givu begitu, mungkin ya, sama dengan di suku Lero atau Badan Sendiri atau Napu sendiri Pak.
1: Iya, makasih. Jadi kalau misalnya tamu yang datang dan itu melakukan misalnya kunjungan tidak dengan sopan atau dengan hormat kepada bangsawan yang ada, maka itu akan dikenakan sanksi. Dan sanksi adat kita itu berat. Jadi itu harus satu ekor kerbau yang hidup. Dan saat itu juga harus diminta ketegasan bahwa adat itu harus dibayar saat itu.
0: Okay.
1: Iya, kalau pengalaman-pengalaman yang dulu bahwa kalau misalnya itu sanksi itu harus ditarik itu kerbau sampai di ditampi itu baru diserahkan kepada bangsawan.
2: Seperti Pomirana, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro ampa erari palu.
3: Pro ampa erari palu.
2: Siopap itu Bua 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.
4: Mau kemana Bu? Buru-buru amat.
5: Loh, emangnya gak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh Bu.
4: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
5: Ya beda lah Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
4: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
6: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
7: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah sama Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan malam hari ini, dan tentunya kita ada di sesi di mana kami akan menghadirkan lagu-lagu untuk mengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda semua yang masih terus stay tune bersama kami. Dan saya berharap untuk Anda yang akan mengambil posisi istirahat, semoga besok pagi bangun dengan lebih segar dari sebelumnya.

0: Eh Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: sekolah ya, yang kebetulan kegiatannya nanti di lapangan Asmaul Husna gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik. Bunda, ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Tujuannya kepada khususnya dan penulis tengah pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini apakah Uta Dada ayam kah? Uta Dada kan ini macam-macam ya.
1: Iya,
0: Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah kalau ini nanti apa nih Uta Dadanya ini?
1: Iya, kasih bocoran ya.
0: Boleh dong.
1: Motor skillnya tuh.
0: Keras tau banget gitu.
1: Tentunya kita kasih bocoran tentunya di hari ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hei, kok tahu dia itu?
5: Siapa?
4: Yang mana lagi ini, Kak?
5: Itu,
4: yang kemarin ada buku bodoh kau, Dan.
5: Oh, dia.
4: Hei, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
5: Kenapa dan dia?
4: Apa dia itu jelek sifatnya?
5: Astaga.
4: Pokoknya tidak bisa dipercaya orang.
5: Begitu dan dia orangnya.
4: Baru saya tahu, Le.
6: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
3: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
6: Betulkah dia begitu itu?
5: Mulai lagi.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang, dari tentu nopo, ane mau buat uria sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi berapa nggak lihat keberakan bunda, maka atau sampai sulit sama kau.
2: Komiu Danan Talingai Pro 4 RRI Palu.
3: Pro 4 RRI
4: tersendiri begitu menulis buku ini dengan Pak Opik. Apalagi kalau kita tahu tadi Kak Opik bilang sendiri tidak orang asli dalam tengah, tetapi campuran. Dengan ada tantangan tidak begitu Kak Opik?
5: Soalnya normal, misalnya beberapa masyarakat kita di kampung ini kan apa ya, belum mau terbuka menerima kemajuan zaman, menerima teknologi, menerima globalisasi. Jadi ketika misalnya kita tawarkan ide, gagasan bahwa akhirnya mari kita ambil sini, jangan sampai punah, caranya sekian. Mereka menutup diri, ada beberapa yang masih menutup diri. Cuma kita tidak bisa salahkan mereka, itu pilihan sikap. Bisa jadi itu entah itu bentuk trauma atau bentuk menjaga agar jangan sampai istilah kearifan lokal ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan oknum, misalnya dalam tanda kutip
4: pribadi.
5: Nah, jadi alhamdulillah setelah beberapa orang yang saya pikir ahli di bidang sejarah atau budaya dan pelas, saya temuilah, saya punya guru dan alhamdulillah dia support, dia dukung. Nah, itu tantangan pertama, mencari narasumber yang bisa sevisi. Karena mencari sevisi ini yang sulit. Nah, kedua itu dari segi menjaga komitmen. Karena untuk menghasilkan karya itu Kak, dibutuhkan konsisten. Ada masanya kita itu jenuh. Tapi ya, alhamdulillah karena kita modali dengan niat yang betul-betul, kalau bahasanya aktivis Islam itu lillahi ta'ala, pokoknya kita usahakan terus. Memang ada waktunya kita jenuh, tapi jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Dan lumayan lama ya.
6: Dari September
5: 2024. Saya rintis.
4: Baru keluar di?
5: Baru keluar di bulan ini.
4: Bulan ini? Bulan apa ya?
5: Terbit.
4: Tapi kalau
7: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
8: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
9: Eh Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
7: Iya nih, antri apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
9: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
8: Betul Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
7: Ah, payah, dasar orang-orang gak mau maju.
8: Yang mana gak mau maju? Ya begini.

Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Saya Warni akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Nuapa kariba sahabatku. Mudah-mudahan kariba nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama krusial yang sejak dini mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari ini. Dan tak lupa juga kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim. Kami yakin Komio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun info program untuk Depart 1 dan Depart 24 hari ini, pukul 5 kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti pengajian, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami. Sampai di jam 6 informasi pas jam, setelah informasi pas jam Nuapa Kariba Palu. Iya, informasi-informasi terkini dan teraktual sampai di jam 7 Kariba Salea. Setelah Kariba Salea, lanjut Nuapa Kariba Palu season kedua, jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam sarapan Upempoi, sampai di jam 9 Kariba Salea, lanjut sarapan Upempoi season kedua, jam 10 lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Depart 24 RRI Palu. Dan baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Satu Palu, menantikan pengajian dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami.

小路一老乱兵，哎

老公。

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bahasa Hatura di Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita selanjutnya akan mengikuti program Mutiara Pagi Islami kerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Palu dengan topik bijak bertutur di era digital.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga pagi ini kita masih dapat mengawali hari dengan penuh rasa syukur dan mendengarkan program Satu RRI Palu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, dan semoga kita istiqamah untuk mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, pagi ini seperti sebelumnya kami sampaikan bahwa kami akan bersama Anda untuk program Mutiara Pagi Islami di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Dengan topik kami pagi ini adalah bijak bertutur di era digital, dan telah hadir di studio kami untuk pagi ini ada Ustadz Anata Sulung Purwanto MPD selaku penyuluh agama Islam. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI pagi ini Ustaz.
2: Iya.
0: Semoga kita selalu diberikan keafiatan, kesehatan untuk terus menjadi yang terbaik bagi semuanya dan menjadi ladang pahala lah kalau kita benar-benar menggunakan untuk menyebarkan ilmu kita pagi ini.
2: Amin.
0: Baik Ustaz, ketika kita berbicara terkait dengan topik kita bijak bertutur di era digital, sebenarnya bagaimana Islam ini memandang pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan seorang muslim?
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lillahi ta'ala. Baik. Jadi menjaga lisan ini penting memang. Karena banyak hal-hal yang itu berakibat fatal hanya disebabkan dengan lisan. Misalnya kita ambil contoh banyak hal yang berkaitan dengan syariat dari lisan kita. Salah satunya diantaranya ada misalnya dua orang, laki-laki dan perempuan, yang tadinya bukan mahram. Nah, itu tidak boleh misalnya berdua-duaan di tempat yang sepi, atau misalnya berpegangan tangan. Nah, yang tadinya haram bisa jadi halal, bisa jadi boleh. Itu salah satunya disebabkan dengan lisan, yaitu akad. Nah, akad nikah gitu kan. Dengan lisan juga seseorang yang tadinya bukan muslim itu menjadi muslim, misalnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini salah satu sebabnya, salah satu unsurnya yaitu dengan lisan. Nah, nikah yang tadi itu sah secara syariat, itu juga bisa terputus, bisa batal, atau orang tahu biasanya istilahnya cerai. Itu disebabkan dengan lisan juga. Apa itu? Talak. Nah, jadi yang tadinya sudah sah, itu pernikahan bisa terputus, terpisah, cerai dengan lisan juga, yaitu kalimat talak. Nah, begitu juga seorang muslim. Seorang muslim yang tadinya beriman kepada Allah, Islam, mungkin dengan lisannya dia mencaci maki Allah misalnya, atau mencaci maki syariat. Nah, dengan lisannya tersebut adalah penyebab dia membatalkan keislamannya. Nah, makanya lisan ini berpengaruh besar. Nah, makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aktsaru khotoya ibni Adam min lisani. Paling banyak manusia itu jatuh kepada maksiat atau dosa itu disebabkan karena lisan. Nah, biasanya seseorang kalau mau melakukan maksiat, misalnya perkara yang fatal, misalnya membunuh. Biasanya orang yang membunuh ini terkadang dia pikir dulu. Makanya biasa ada pembunuhan berencana. Kayak gitu. Atau misalnya mencuri. Nah, perbuatan tidak benar. Tapi dia pikirkan dulu. Atau orang korupsi misalnya. Dia rencanakan dulu, dia pikirkan. Nah, tapi kalau lisan, terkadang seseorang mengeluarkan kalimat tanpa berpikir sebelumnya. Nanti sudah keluar itu kalimat, tek, baru ternyata ada dampaknya. Nah, makanya kata Nabi, paling banyak manusia itu jatuh pada dosa disebabkan dengan lisan. Nah, banyak hal-hal yang dilarang di dalam agama, termasuk dari lisan kita ini, perlu dijaga. Dari salah satunya yaitu namimah. Namimah ini kalau kita istilahkan sekarang ini provokator. Nah, tukang adu domba dia. Bawa-bawa cerita orang bilang. Untuk merusak hubungan di antara dua orang atau di antara dua kelompok. Nah, apalagi kita lihat kemarin ada insiden lagi di Kota Palu antar ini kelurahan mungkin. Nah, ini bisa jadi disebabkan dengan lisan. Nah, dan sekarang kita ini di era global ini. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak boleh diucapkan itu dalam Islam tidak boleh juga ditulis. Nah, kayak misalnya tadi namimah, mengadu domba. Nah, tidak boleh diucapkan. Nah, sekarang orang tidak ucapkan, tapi disebar lewat medsos. Nah, itu kalimat-kalimat provokatif misalnya disebarkan di status, misalnya di Facebook atau di WhatsApp dan seterusnya. Nah, ini termasuk juga di antara maksiat walaupun tidak diucapkan. Nah, walaupun hanya ditulis. Karena dalam Islam segala sesuatu yang haram untuk diucapkan, maka dia haram pula untuk ditulis. Nah, di antara yang lain termaksud sesuatu yang dilarang diucapkan di dalam agama yaitu ghibah. Nah, ini biasanya baku teman ini. Namimah dengan ghibah. Ghibah ini menceritakan keburukan seorang muslim di belakangnya. Nah, biasanya kalau orang sudah masuk mukaddimah-mukaddimah ghibah, seterusnya itu asik sudah itu. Baku tambat, apalagi kalau ada temannya. Nah, apalagi kalau ada pentolannya di situ. Nah, biasanya yang kayak begitu, majelis-majelis ghibah begitu, itu asik itu orang, baku tambah-tambah dia. Oh iya betul, anu, oh ternyata begini. Padahal itu dilarang dalam agama. Nah, seseorang yang menceritakan keburukan seorang muslim di belakangnya, seandainya muslim yang diceritakan tersebut tidak senang untuk mendengarkan, kalau seandainya dia dengar itu percakapan, nah kita berdosa. Kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya yang digibahin ini kita lihat secara zahir, secara nampaknya dia orang di antara orang-orang yang bertakwa misalnya, orang-orang soleh. Nah, ini kalau yang model-model begini digibahin, dosanya lebih besar lagi. Nah, jadi memang penting bagi kita menjaga lisan kita ini. Nah, mengingat sekarang ini orang tidak ada di filter-filter kalau di medsos. Apa yang dia mau bilang, dia bilang. Nah, nanti sudah viral, nah baru klarifikasi. Nah, maka bijaknya seorang muslim itu berpikir dulu sebelum berkata-kata. Nah, Karena kalimat lisan ini sedikit ya, pendek, tapi merusak kalau fatal kita mengucapkan kalimat tersebut. Kayak gitu.
0: Ini menarik Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan bijak bertutur di era digital ya. Tapi kalau kita melihat ada persoalan di sini, tutur, persoalan tutur kan menjadi salah satu akhlak yang paling banyak dibahas di Al-Quran. Mengapa itu bisa menjadi seperti itu?
2: Karena memang ini kita punya aktivitas sehari-hari begitu. Bersosialisasi dengan orang itu memang diajarkan dalam agama Islam. Bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, bagaimana menghadapi orang yang lebih tua dari kita, bagaimana kita menghadapi orang yang lebih muda dari kita, bagaimana kita menghadapi orang yang mungkin status sosialnya lebih atau lebih rendah dari kita, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini dibahas di dalam syariat, dalam kitab-kitab akhlak. Mengingat kita makhluk sosial, mau tidak mau kita ini akan ketemu dengan orang, bersosialisasi. Nah, orang pertama kali lihat kita itu tutur katanya. Nah, bagaimana cara bahasanya menyampaikan dengan orang lain. Nah, maka penting bagi seseorang untuk melihat situasi dan kondisi. Ini juga misalnya tidak sama kayak kita bertutur kata di kayak begini formal, atau kita di luar tidak formal, kan bahasanya agak beda. Nah, biasanya kalau kita tidak bisa menempatkan posisi, misalnya kita pakai bahasa yang tidak formal di tempat yang formal, nah jadi aneh orang lihat. Nah, makanya dalam Islam diatur hal-hal seperti ini. Nah, walaupun ini misalnya sebagian orang tidak terlalu memperhatikan, padahal dengan hal-hal seperti ini Islam itu dinilai bahwa menjaga etika-etika dalam bertutur kata.
0: Baik, pendengar Anda boleh bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi Islami hari ini dengan topik bijak bertutur di era digital. Di line telepon kami 0811-4560-3908. Dan siaran ini selain disiarkan dari Pro 1 RRI Palu, juga dirilai oleh kawan-kawan di stasiun produksi RRI Ampana. Dan kami akan bersama Anda sampai jelang pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, Ustadz, kalau kita berbicara tentang sekali lagi dunia digital, saat ini kan banyak orang yang hanya berani berbicara di media sosial dibandingkan dunia nyata ya. Bagaimana cara Islam melihat itu? Atau mungkin pandangan Islam tentang itu seperti apa?
2: Ya, memang banyak orang melakukan, misalnya ini, hal-hal yang negatif itu berani hanya lewat sosmed. Nah, ini termasuk di antara bentuk karakter seseorang yang kita tahu sudah. Kalau kita mengetahui karakter seseorang itu biasanya dari kalimat atau tutur katanya. Nah, biasanya yang di sosmed-sosmed ini ujaran-ujaran kebencian dan seterusnya. Nah, ini termasuk di antara perilaku yang buruk ini. Nah, biasanya yang model-model seperti ini, kalau anak-anak muda sekarang bilang SDM rendah. Nah, kemudian biasanya juga yang provokatif begini ini akunnya itu palsu biasa, tidak mau pakai akun asli. Nah, supaya timbul provokatif, nah timbul kerusuhan, kericuhan. Nah, dan dia bersembunyi di balik misalnya akun yang palsu. Nah, kita orang yang bijak menghadapi hal-hal seperti ini tidak perlu terlalu diladeni. Kalau di sosmed ada hal-hal yang negatif atau provokatif, nah, jika seandainya itu membahayakan, nah, di counter. Nah, mungkin ini kita harus carikan solusi dalam hal era digital ini. Makanya ada sebagian lembaga yang dibangun dalam memantau perkembangan global, apa yang dibahas. Nah, cari tahu siapa yang menyebarkan hoax misalnya. Nah, karena memang rentan. Satu berita ke berita yang lain menyebar. Nah, akhirnya timbul perpecahan. Nah, padahal cuma kalimat yang sederhana saja. Kalau dilihat sederhana, tapi dampaknya bahaya.
0: Iya, nah, ini kan ada apa ya? Kalau kita berbicara tentang sosial media, Ustaz, ada teman-teman yang sering main sebagai konten kreator dan sebagainya ya. Nah, ada yang menyebutnya adalah viral. Yang viral itu kan yang terkadang-kadang mengorbankan kehormatan seseorang itu untuk bisa viral. Bagaimana Islam kemudian melihat itu, Ustaz?
2: Ya, sebaiknya ya betul, memang ada beberapa konten seperti itu isinya supaya viral, top. Nah, memang kata penyair itu, nah, jika Anda ingin terkenal ada dua caranya. Entah jadi yang lebih mulia atau jadi yang paling terpuruk. Nah, kalau sebagian ada yang mengatakan kalau antum mau terkenal karena keburukan, misalnya a'udzubillah, pergi kencing di tempat-tempat yang diagungkan oleh Islam, langsung terkenal itu. Padahal itu kan keburukan. Nah, tapi kalau cuma mau cari ketenaran, kalau mau cuma cari viral karena dengan hal yang negatif, ah itu keliru sebenarnya. Nah, keliru. Gara-gara supaya mau pengen top atau misalnya supaya konten dolarnya meningkat. Nah, tapi konten yang disajikan itu provokatif, negatif. Nah, ini tidak benar, tidak bijak. Nah, apalagi kalau sekarang ini kita bermain sosmed, biasanya ada ini laporkan misalnya. Nah, bisa dilaporkan itu akun kalau misalnya berbau sara atau provokatif dan seterusnya. Nah, ini bahaya bagi yang punya akun. Kayaknya ada juga undang-undang IT barangkali. Nah, ini makanya diperhatikan konten-konten yang seperti ini. Atau misalnya konten yang menjatuhkan dia punya kehormatan sendiri. Seharusnya tidak perlu untuk menghasilkan misalnya penghasilan dari menjatuhkan dirinya sendiri. Dalam Islam, kehormatan seorang muslim itu dia jaga. Begitu juga kehormatan muslim yang lain. Nah, kalau dia rendahkan dia punya kehormatan dia sendiri, bagaimana orang lain mau mau hormati dia sementara dia sendiri?
0: Iya, padahal kan ada, kalau saya keliru nanti luruskan sama Ustaz, karena ada hadis Rasulullah juga yang menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik dan diam, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan kondisi saat ini ya, media sosial?
2: Makanya mereka bisa dibilang keimanan orang-orang sekarang mungkin lagi turun. Nah, betul, hadisnya itu sahih seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Katakanlah sesuatu yang baik, yang mulia. Falyakul khairan au liyasmut. Nah, saya teringat kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berjalan dengan pengikutnya. Nah, Nabi Isa alaihi salam berjalan di jalan tersebut, kemudian melewati bangkai anjing, bangkai seekor anjing. Nah, ketika lewat, nah, pengikutnya mengatakan, aroma yang keluar dari anjing ini busuk sekali. Nah, karena bangkai sudah. Nah, Nabi Isa alaihi salam hanya diam. Nah, ketika berlalu lewat, nah, apa yang dikatakan Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, gigi dari anjing itu putih. Nah, bayangkan, dari bangkai hewan, nah, termaksud hewan mungkin yang orang bilang pakai bamaki sekarang. Nah, Nabi Isa alaihi salam bahkan tidak mencela hewan tersebut. Nah, bahkan sudah jadi bangkai, bahkan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tapi Nabi Isa masih bisa mengeluarkan kalimat yang lebih bijak dari hewan tersebut. Nabi Isa tidak mengatakan bau busuknya dan selainnya. Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahwa giginya putih. Nah, ini bentuk karakter atau kualitas seseorang dari dia punya kalimat. Nah, walaupun situasinya buruk misalnya, tapi dia masih bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijak. Nah, ini makanya mereka-mereka seperti ini, para nabi, itu menjadi tauladan, contoh bagi kita.
0: Oke, Ustaz, kita hampir tiba di penghujung waktu untuk hari ini di program Mutiara Pagi Islami dengan topik kita bijak bertutur di era digital. Nilai-nilai Islam apa yang mungkin bisa disampaikan untuk bisa menjadi pedoman kita dalam berkomunikasi di era digital saat ini, Ustaz?
2: Baik, nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Islam, seseorang wajib menjaga lisan yang pertama. Itu tentunya diatur dalam agama, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Sebenarnya banyak yang dilarang dalam ucapan tersebut. Tadi sudah kita bahas itu, misalnya ghibah, namimah. Nah, namimah ini memang bisa merusak yang tadinya, misalnya bahkan satu tempat kerja itu hubungan bisa rusak hanya karena perkataan satu orang. Nah, satu orang menyebar berita kepada yang lain. Nah, sehingga yang lain menerima berita kepada dari yang lain, rusak ini hubungan. Padahal kejadian yang sebenarnya tidak seperti apa yang terjadi. Nah, mungkin karena dengan kalimat yang dia keluarkan, orang yang menanggapi itu beda, orang yang dihadapi beda, akhirnya timbul perspektif yang berbeda dari orang tersebut. Nah, ini salah paham. Apalagi kalau dia punya tujuan untuk merusak hubungan, kayak gitu. Nah, penting bagi seseorang memperhatikan kalimat yang dia ucapkan sebelum mengucapkan kalimat tersebut. Nah, bijak dalam bertutur kata ini perlu ada pada setiap orang. Nah, bukan hanya orang penting. Nah, apalagi kalau orang di situ, misalnya seseorang tersebut punya wewenang atau punya jabatan. Nah, ini lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan kalimat. Karena kalimat yang sudah keluar ini orang bilang milik orang lain sudah. Tidak bisa lagi dikembalikan, ditarik. Nah, jadi sebelum diucapkan, pikir-pikir dulu. Nah, hati-hati dalam berkata-kata kayak gitu.
0: Oke, yang terakhir nih Ustadz, di 3 menit terakhir ini kan buat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di sana yang masih berkutat dengan media sosial dan kemudian mungkin mengandalkan pendapatan mereka dari sebagai konten kreator, Ustadz. Ya, nasihat Ustadz sendiri bagi konten kreator muslim lah. Kan kita tidak bisa membatasi mereka ya. Silakan berkarya, tapi tanpa melanggar syariat gitu. Mungkin bisa menyampaikan.
2: Baik. Pesan dari kami bahwa silakan buat konten-konten yang isinya itu yang pertama memberikan dampak positif. Yang kedua, tidak menimbulkan provokatif. Kemudian bisa diterima oleh setiap kalangan. Nah, tentunya dengan redaksi yang dipilah. Dipilih ini redaksinya, kata-kata yang pas itu apa, kata-kata yang cocok pasangkan di konten ini apa. Nah, tidak semua kata misalnya mau dimasukkan dalam konten tersebut. Nah, biasanya kan konten kreator ini lain videonya, lain isi suaranya juga kan gitu. Biasanya dia video dulu, habis itu nanti suaranya diisi, baru digabungkan di video. Nah, karena di sini ada kesempatan konten kreator itu untuk edit ini kan sebelum diposting. Nah, makanya diperiksa dulu. Nah, kalau di media-media yang besar mungkin ada bagian editor kan. Nah, ini yang memperhatikan ini. Disensor, mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak layak untuk didengar oleh orang. Atau apalagi penikmat media sosial ini sekarang bukan cuma orang dewasa. Anak kecil bisa. Akhirnya apa? Anak-anak kecil tadi yang tidak tahu kalimat-kalimat itu tahu semua kalimat-kalimat yang tidak betul. Nah, jadi pesan yang paling sederhana bahwa buatlah konten yang membangun. Nah, konten yang bersifat positif, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, kayak gitu. Yang tidak bertentangan dengan syariat,
0: dengan tentunya. Syariat tentunya. Ya, silakan tetap berkarya tapi tidak bertentangan dengan syariat.
2: Iya, silakan berkarya tapi jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Karena supaya pengen cuan, akhirnya buat konten sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Wah, jangan kayak gitu.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Ustadz. Dan sekali lagi pendengar, bijak bertutur itu juga berarti harus mampu mengendalikan emosi untuk kita semua lah. Karena tidak semua komentar itu harus dibalas.
2: Betul, kan gitu, benar.
0: Tidak semua komentar itu harus dibalas, tidak semua perdebatan itu harus dimenangkan.
2: Harus tidak semua juga memang perdebatan itu harus kita layani.
0: Harus kita layani gitu. Kalau kita layani nggak ada habisnya Ustadz.
2: Nggak habis, apalagi di sosmed ini muncul lagi komentar yang lain.
0: Iya, benar.
2: Masuk lagi orang baru. Aduh.
0: Jadi sekali lagi pandai-pandailah kita bertutur di media sosial. Karena biasakan budaya tabayun atau mencari kejelasan lah sebelum sebelum mempercayai maupun
2: sebelum mempercayai berita yang datang
0: dan disebarkan lagi informasinya.
2: Ancur itu sudah kalau
0: begitu. Oke, jangan sampai kita kemudian menjadi bagian dari penyebar fitnah hanya karena kemudian tergesa-gesa menekan tombol bagikan
2: share.
0: Baik, pendengar, terima kasih Ustadz sudah bersama RRI Pal untuk hari ini. Sekali lagi mari kita jadikan dunia digital itu sebagai sarana untuk berdakwah, menebarkan rahmat, dan sekali lagi gunakan kata-kata yang santun, penuh hikmah, dan menyejukkan hati. Sebab satu kalimat yang baik bisa menjadi penyemangat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, bahkan menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita untuk program Mutiara Pagi Islami. Saya Joko Nurcaya Sujari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

Kariba Pamulana sampai Sufu Sarala, Puskesmas Empana Timur, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah meluncurkan program Gaskan Cinta dan Paket JNT pada hari Rabu 22 Juli 2026. Gaskan Cinta merupakan singkatan dari Gagalkan Stunting Sebelum Kepelaminan, Catin Sehat Generasi Mantap. Sementara Paket JNT adalah singkatan dari Pelayanan Komplit Jemput Antar dan Terdata. Kedua program itu diluncurkan Puskesmas Empana Timur melalui rapat koordinasi di Aula Kantor Desa Patingko. Rapat tersebut dihadiri pemerintah kecamatan dan desa KUA Disdukcapil, Dinas Sosial, UPT Dikbud, Kominfo, Parigi, PGRI, TPPKK, Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, Tokoh Agama, Organisasi Mitra, hingga Insan Pers. Kariba Kaufuna, Job Pertamina, Medco E dan P Tomori Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bantuan ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat rentan yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,7 dan berdampak kepada 7.821 jiwa pada hari Selasa 16 Juli 2026. Penyaluran bantuan ini berlangsung Selasa 7 Juli 2026 sampai Senin 13 Juli 2026. Upaya Job Tomori bagian dari upaya mendukung fase transisi pemulihan pasca bencana sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam membangun kembali kehidupan lebih baik. Sampai suhu sarara visiamo karibasalia tinti aono. Yakuwani popia fai kami pancile ri karibasalia tinti papito.

0: Wih, aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar untuk

Sampai susah anakku, pura-pura selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini nampaknya cuaca cerah, tapi ada awan-awannya ya. Apa kabar juga Kumio yang sudah beranjak dari tidurnya? Kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan, apalagi hari kerja. Hari ini hari Kamis ya, 23 Juli 2026. Dan baik, pagi ini kami akan hadir dengan informasi-informasi tentunya yang terkini dan teraktual. Mungkin saja Komio belum membaca salah satu media cetak ya. Dan baik, pagi ini juga Komio, masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, apa kabar pagi ini yang sudah beranjak dan sudah melaksanakan aktivitas, baik kaum tani. Kalau kaum tani itu biasanya subuh hari pagi-pagi ya, karena cuacanya sejuk ya. Kemudian para pedagang, para nelayan yang sudah mengais rezeki pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan

Dan itu suatu tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Kita berharap putra-putri kita menjadi yang terbaik ya. Begitu juga ya, kalau pagi hari ini ya, mungkin saja juga kaum ibu. Kaum ibu itu wow, jangan dibilang ya. Kerjanya dari bangun pagi sampai nanti tidur, pekerjaan itu tidak habis-habisnya, Ibu. Itulah karena kita memanage waktu ini, dan apalagi sebagai wanita karir, misalnya bagaimana dia bisa membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaannya. Nah, itulah suatu tuntutan yang memang kalau kita kerjakan dengan senang hati, sungguh-sungguh, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan baik sahabat budaya, di antaranya ada beberapa informasi menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Di antaranya, nah ini berkaitan dengan layanan posyandu masuk agenda Festival Danau Lindu 2026 di Sigi. Wah, ini keren ya. Jadi monitoring layanan posyandu menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Festival Danau Lindu FDL 2026 akan berlangsung pada tanggal 23 hari ini sampai 25 Juli di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut digelar pemerintah Kabupaten Sigi sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Lindu, sekaligus memastikan layanan dasar tetap berjalan di tengah pelaksanaan festival. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan pelaksanaan kesehatan, pelayanan kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat, nah termasuk warga yang berada di wilayah terpencil. Kami berkomitmen, katanya, untuk terus memperkuat layanan kesehatan hingga menjangkau seluruh wilayah termasuk Kecamatan Lindu, kata Rizal. Posyandu memiliki peran penting dalam memantau tumbuh kembang anak, meningkatkan status gizi masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan stunting. Nah, selain layanan kesehatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan paket sembako dari Basnas Kabupaten Sigi kepada masyarakat Desa Puro'o. Bupati mengapresiasi keterlibatan tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, dan Basnas yang turut mendukung pelaksanaan tersebut ya. Jadi dengan harapan Festival Danau Lindu 2026 ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata sahabat budaya, tetapi juga menjadi momentum menghadirkan berbagai layanan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cup, cup, cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk.
2: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
2: Sama-sama.
3: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Sahabat budaya, informasi lain, ya, Wali Kota Palu Hadianto Ransid menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan PAHER Annual Meeting 2026. Kegiatan itu berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang mengangkat tema Kuartal Komunitas Sulawesi. Jadi kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Partnership for Australia Indonesia Research Fair Sulawesi Tengah. Event tersebut menghadirkan para peneliti, akademisi, kemudian pembuat kebijakan, serta mitra pembangunan untuk membahas berbagai isu strategis khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan juga kesehatan. Climate and Health merupakan bidang multidisiplin yang mengkaji hubungan antara perubahan iklim dengan kesehatan manusia. Tujuan utamanya yaitu pencegahan penyakit yang dipicu oleh perubahan iklim sekaligus memperkuat sistem kesehatan. Dalam paparannya, Wali Kota Hadianto menekankan pentingnya hasil penelitian sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurut Wali Kota, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan tentu melalui sebuah kajian. Oleh karena itu, rekomendasi para peneliti khususnya PAHER dalam mengatasi persoalan klaim dan juga health beserta berbagai dampaknya sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah Kota Palu, sahabat budaya, tetapi menurutnya seluruh pemerintah membutuhkan hal tersebut, kata Wali Kota. Dan juga ditegaskan apabila rekomendasi ilmiah tersedia dan telah tersedia, pemerintah Kota Palu siap menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan langkah nyata di lapangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: saya bisa dibantu.
1: Iya, sahabat budaya, dengan mendengarkan irama-irama musik ini membuat kita lebih bersemangat ya. Karena bisa membangkitkan semangat pagi. Kalau pagi itu harus semangatnya kata menyala-nyala, menggebu-gebu, apalagi yang sudah sarapan pagi. Ya, kalau kita yang sudah bawa bekal ya. Karena dari dini terbangunnya jam 3. Iya, takutnya kenapa? Nanti takut terlambat. Itu sudah hal yang wajar dan biasa bagi petugas operasional ya. Bangun kita jam 3, jam 3:30 itu sudah mandi, sudah rapi, jam 4:15 sudah OTW ke kantor. Wow. Iya. Dan baik sahabat budaya, informasi lain diantaranya ini tentang apa namanya, forum multi pihak sawit berkelanjutan Sulawesi Tengah resmi dideklarasikan pada hari Selasa 21 Juli 2006. Forum ini merupakan wadah komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. Forum ini terbentuk sebagai hasil dari pergerakan Civil Society Organization dan juga Non-Governmental Organization atau NGO lokal yang mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, perkebunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan juga mitra pembangunan dalam mempercepat perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang ada di Sulawesi Tengah. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Insinyur Haji Musliman, mengatakan bahwa forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang mengusung sebuah konsep pemikiran, lebih daripada itu harus menjadi terobosan yang nyata untuk kemajuan Sulawesi Tengah. Dan forum ini diharapkan dapat menghasilkan terobosan-terobosan yang baik untuk sawit di Sulawesi Tengah. Kolaborasi antara semua pihak menjadi kunci. Mari kita bersama-sama majukan sawit yang ada di Sulawesi Tengah.

Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langgam Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Kareba Salea, Tinti, Papitu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai sufu sarara, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Manado kembali menunjukkan komitmen nyata dalam pendukung pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kali ini PLN meresmikan program peningkatan ekowisata Desa Tarabitan. Desa Tarabitan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan UMKM serta wisata edukasi mangrove di Desa Tarabitan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara pada hari Jumat. Program ini merupakan wujud sinergi strategis PLN bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mengoptimalkan potensi desa berbasis lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Kareba Kaufuna, puluhan guru pendidikan agama Islam tingkat SMA negeri dan swasta sekota Palu mengikuti in-house training bertajuk Mengajar dengan Hati, Mendidik dengan Cinta di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada hari Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi SMA Negeri 2 Palu ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran tahun 2026 sekaligus memperkuat pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI dalam proses pembelajaran. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu Ahmad Hasni yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa guru PAI dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keteladanan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sementara pendekatan emosional dan kasih sayang tetap menjadi fondasi utama dalam mendidik peserta didik. Sampai sufu sarara, fisiamo kariba salia tinti papitu. Yakuhani popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti ufalu.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

sahabat budaya, kami ingatkan Kobio, waktu kita sudah menunjukkan pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kobio yang bersiap-siap untuk beraktivitas dan juga yang sudah tiba lebih awal, jangan

lupa absen ya, karena absen itu penting ya untuk kedisiplinan kita berkaitan dengan kinerja, karena ini juga berpengaruh ya, jangan sampai terlambat. Komio juga yang masih dalam perjalanan, apalagi suasana pagi ini cukup padat, adik-adik pelajar, para orang tua yang mengantar putra-putrinya ya, masuknya kelas itu jam 7.15, ini sudah lewat ya, jangan sampai terlambat ya, nanti komio tidak bisa masuk kelas. Ya, adik-adik magang, terima kasih juga yang sudah tiba di kantor ya. Ini banyak sekali nih adik-adik magang. Ini yang terbanyak kayaknya ya. Ada beberapa dari sekolah, bahkan ada di Kabupaten Parigi, Desa Turibulu. Wow. Jadi magang itu ini adik-adik menimba ilmu, ya belajar juga etika, jangan masuk hanya diam-diam, nyelonong-nyelonong, sama dengan kita masuk ke rumah ya, saling menyapa kakak-kakak senior atau siapa yang dijumpai ya. Jadi ini ada aturan juga, kita masuk bukan kita berarti ya, supaya kita ada sopan santun ya, masuk selamat pagi, selamat siang atau permisi kakak, adik ya. Jadi dibiasakan ya, ala bisa karena biasa. Dan itu sekedar ya, memang itu pelajaran dari kalau kita dulu tata krama ya, budi pekerti, sopan santun. Ya, dan baik, masih ada informasi lain diantaranya, pemerintah Kota Palu menghadiri workshop dan juga sosialisasi opini penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Agenda strategis yang diinisiasi oleh Ombudsman Republik Indonesia tersebut dilangsungkan di ruang Polibu Kantor Gubernur 21 Juli 2026. Waktu hari Senin, hari Selasa ya, sorry. Jadi delegasi Kota Palu diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Eka Kumalasari bersama staf ahli bidang sosial budaya Yudi Riani Firman. Keikutsertaan pemerintah Kota Palu dalam forum tersebut ditujukan untuk membedah instrumen serta indikator kelayakan standar layanan publik modern di setiap satuan kerja. Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat ya, ketika pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan juga sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah ya. Nah, ini juga ditekankan oleh Wakil Gubernur Reni Lamajido ya, pembenahan mendasar pada lini fasilitas kesehatan dan rumah sakit agar konsisten menerapkan standar operasional prosedur yang cepat dan juga transparan. Nah, evaluasi berkala dari lembaga pengawas negara diminta tidak sekedar diposisikan sebagai pemenuhan dokumen administrasi formalis. Formalitas ya, pemerintah daerah menginstruksikan seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk berbenah secara berkelanjutan guna menutup celah munculnya potensi maladministrasi. Aspek integritas dan juga kesesuaian antar regulasi teknis dengan fakta pelayanan di lapangan ini menjadi kunci utama untuk penilaian publik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
1: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: za poromo kami ulea roa ko kabusumi ni tokomi rai mo maya maka mo kai ni berapa pamoje
1: berapa
0: pamoje ora kita tambo jaga bahasa ta ala nemo mali po bahasa ta
2: kan rapa kita ante ngana-ngana ante roa wata to kai ni
0: hai ni toku barisema botano balik tamboto mo kai limo
1: kai limo maya maka mo kai limo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sufi sararaku, pura-pura sahabat budaya kebersamaan kita. Dino apa kareba palu, masih ada beberapa menit lagi waktu kita jelang pukul 8, di mana nanti pukul 8 kita melangkah di sarapan Wempoi. Sebentar kita akan mengangkat tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah, karena hari ini hari anak nasional yang ke-42. Ya, jadi Komio jangan lupa. Siapa tahu ada yang ultah juga hari ini ya. Wah, berarti ini memang hari anak nasional. Sebentar kita akan mengangkat satu topik, peran keluarga, sekolah dan juga masyarakat dalam tumbuh kembang anak. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pengen jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gaya.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.